0: Pengobatan, Bu.
1: Soalnya obat mah biasa we gitu diperiksa ke kita, puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang ada hari itu propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna
1: ayah nama sa poete 2 kali sore jadi isu genep tetes.
0: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana.

Angkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

lamun bersih di dasaran ku iman jeng takwa, ngalaksanakeun anak bari ikhlas, insya Allah bakal kasub amal soleh. Dan ngajaga kebersihan teh sabagian tina parentah Allah. Tak itu Kang, pilaku make bingung ku pagawean, ulang-ulang tebogoh ah. Anggur mah bersih.

Jamaneh mah jadi RT atuh. Yo, pantes unggal poe uar-uar ngajak bebersih, ngajak sasapu, ngored jeung sajabana. Malah hade pisan mun RT rajin bebersih mah. Tembal Mang Sukri, I ari Akang bebersih mah lain keur RT wungkul, Kang. Lain keur kuwu wungkul, lain keur RW wungkul da bebersih mah keur urang sorangan. Coba aku Akang pikir, mun Akang rajin bebersih di buruan, heug caraang, endah, bersih pikabetaheun, cik. Saha nu senangna? Napa kuwu? Napa RW? Napa RT atawa Akang? Nya Akang nyecingan imah ieu. Tah, geuning ngarti. Meungeus ah RT sia teh. Da geus ngarti eta oge. Urusan kabersihan mah kawajibanna sarerea. Malah lain ngan bersih lingkungan wungkul, pikeun Akang mah. Aya nu leuwih penting sia teh RT. Naon, Kang? Tah, eta tah. Nunjuk diri sorangan. Bersih hate wajib sia teh hukumna. Bersih hate RT. Bersih ati boga adab. Tah, ayeuna Akang rek nanya. Nah, aya naon sia teh sih narieun tumorojog tamlarapan? Aya naon ieu teh tumorojog tanpa lalapan? Naha cunduk dipiutus datang-datang dipiwarang atawa karap sorangan cingpek geura nyarita? Nah, aya naon didinya teh RT ieu teh? Ieu sebagai warga ka RT nanya, lain sebagai lanceuk ka adi mah ieu. Mang Sukri dari anak kernanya bari mencrong karena benget Pak RT nyaita adina manehanana. Ih, ari Akang nanya tebet kawas dina carita pantun bae. Atunya ulin we atuh Kang, kadulur mah sok hayang nepungan ngadeukeutkeun duduluran nyanggreutkeun tali mimitran. Wajar kuring tenempo bisi kitu bisi kieu atawa bisi aya kasusah. Mun keur susah meureun milu mantuan sakurang-kurangna milu ngababarah. Atuh mun keur bunga sahanteuna meureunan kuring teh milu bunga. Tah kahiji eta. Ah, maneh mah. Ileuleutik dasar loba ngadongeng maneh mah atuh. Untung teu jadi tukang dongeng oge loba nyarita. Heuh, kuring teh dek daftar jadi tukang ngadongeng tapi teu bisa rupar pasora kuring mah. Ah, seuri si RT nanaon teh. Tuh pan, Akang jadi seuri yeuh. Teu kerung ting kitu. Tah kahiji eta, Kang. Atuhna kalihna ti eta kuring teh leutik-leutik oge kasebutna pangurus lembur. Pangurus lembur, Kang, leutik-leutik oge jadi RT oge. Dipercaya ku warga jadi RT. Geus wajibna ngun kudu minenganyangan ka wargana, nempoan kadang warga batur salembur. Ulah ta anyang anggang antep bisi warga teh aya nanaon teu kanyahoan ku kuring. Tah kitu, Kang. Halus. Terus kumaha, Jang, ieu teh? Mang Sukri marah maya ayeuna mah rada seuri nyaan rada kahibur meureunan ku datang adina teh nu jadi RT. Ke kuring nek nanya ka Akang, ari Akang geus nepungan kan Ubed encan? Ieu acan ah danyal se Akang teh jeung ongkoh asa bara rena geuningan. Gan Ubed teh jadi sombong kitu. Hoream Akang mah nempona oge. Sieun teu ditarima lah. Keur mah

Keur hate teh keur bingung ieu teh. Cik atuh. Kabingung anyar mah ulah daratang. Keur bingung ieu teh kuring teh. Jadi ieu teh. Salah, Kang. Saya nyebutkeun salah karanceuk. Ulah kitu kalakuan teh, Kang. Nanging punten pisan. Ieu mah lain dek nyiduh ka langit kuring mah. Daya niat mamagahan ngojay kamari, Kang. Moal dek ngaburkeun ujah ka laut kuring mah. Ngan asa teu pantes wae atuh. Lamun urang salaku baraya, teu sirih elingan, teu sirih simeuh ku kadeudeuh, teu sirih siram ku kanyaah, sirih bejaan. Panceuk kolot oge guru sirih asah, sirih asih jeung sirih asuh. Tah dina kieun ayeuh, asa wajar mun urang sirih elingan, Kang. Goreng boga sangkaan kitu kana sejen teh, Kang. Goreng ceuk kuring mah. Omat Kang ulah pisan. Ulah kitu eta teh goreng sangka ka batur. Lamun urang canyaho kana kasang tukangna anu nyata. Kana latar belakangna anu nyata. Ulah sok langsung ngahukuman batur. Ulah wakan narik kasimpulan sorangan. Osok nyalahan eta teh mun kitu teh. Lamun nyalahan pan era urangna. Contohna bieu. Akang nyebutkeun yen Kang Ubed teh sombong. Da bener sombong si eta mah tuh. Barora memeh jadi haji, geus jadi haji. Bet di dieu oge teu lawah sombongna kabina-bina. Sombong si eta mah, si Ubed mah. Nya, salah kan cantang tuh eta teh. Boa kasang tukana kumaha berarti teh. Nu akhirna Akang embung nepungan sieun mangih ka nyeri ati. Pan kitu eta teh. Salah pisan eta teh, Kang. Salah eta teh. Salah. Ceuk Pak RT. Mani sababaraha kali nyebutkeun salah, bakatku teu panuju kana sikep Mang Sukri nu jadi lanceukna. Nah, maneh teh make ngomong kitu atuh. Nya geus nyaho kitu Jang. Geus nyaho encan maneh. Ieu Kang. Goreng sangka teh sok jadi mata holang pacengkadan Kang. Ubarna atawa antina eta goreng sangka tayalian iwal ti kudu sering silaturahmi. Sidih anyangan, sidih deketan. Ku cara kitu bakal kanyahoan. Bakal kaciri naon jadi sababna kitu deui ka Kang Ubed ulah bakal nyangka goreng Kang eta teh salah wa teuing manehna teh kitu teh aya latar belakangna aya sabab busababna aya nu jadi lantaranana nu matak ulah sok gancang nyangka teu bener ceuk kuring mah kitu Nah kudu kumaha atuh ari Akang? Mang Sukri colohok. Yeuh Kang. Lamun Akang buru-buru nepungan ka Kang Ubed, jigana kasusah Akang teh nu kamari bakal leungit. Ilang musnah ta Kang. Kasalangku kabungahan. Ih, ari maneh. Kumaha bungahna Akang nepungan jelema model kitu? Paling oge datang teh kalitu. Sukri, dek nyeung duitnya. Sukri nepungan ka dieu teh. Eueuh. Rek nyeung parenya. Ada pangumeankeun anunya. Paling kitu dah. Moal salah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeuleutanana kena patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya,
5: sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: bunga-bunga na akang nepungan jelema model kitu. Paling oge datang teh kalitu. Sukri dek nyang duitnya. Sukri nepungan ka teh. Eueuh cenah. Dek nyang pare nya. Ada pangomeankeun anu nya. Paling kitu dah. Moal salah. Rada saeutik lah bedana jeung lanceukna. Haji Gopur mah teu kitu teuing. Haji Gopur mah lanceukna mah. Aya we alusna eta mah. Da si Ubed mah. Da sapantar umurna mah tujeng Akang eta si Ubed teh lah. Kadah mana mah jelema beunghar, anak jelema beunghar. Kalina oge geus beunghar ti baheulana. Jadi kitu tah. Hah. Hoream ieu mah nepungna oge. Cing kumaha ieu teh? Kieu Kang. Ma ke adi ari Akang teh pangmasok hurang jentul wae teh alatan mikiran budak Akangnya nya nyititi ha peda eta geus lila teu beja teu carita ceuk Pak RT bari neuteup ah nya eta atuh rumasa Akang teh mata ngajentul ngalamun kieu teh aduh mikiran anak we Akang teh si Titi. Heueuh ini nanti lah bebeja bener dek ka Bandung dek nyangan gawe cenah tapi geus mang bulan-bulan tapi ka ayeuna eueuh beja eueuh carita heuh dasar lah mah kulantaran mungeun narima si Rusli jalan teh tanyakeun ka aceukna tah ah kagepehan teh datang si Rusli aduh heuh jelema buraong kitu hayang ka si Titi anak Akang atuh bubuh we dek kumaha daekeun atuh budakna. Tak itu, eta matak belecet ke Bandung mah teh. Ai teu lama dek nepungan Yayen cenah. Anakna Gan Aris jeung Ibu Wardiah adina Gan Ubed cenah ka ditu ngan teuing. Nepi ka ayeuna can apal ieu teh. Nah, bener geus papanggih jeung Yayen atuh encan. Kitu matak Akang Dara. Teu sumanget ai budak kana hiyina ngaron eueuh mah lah. Cacakan tongboro aina lila eueuh buat karek sapeuting oge budak eueuh ka mana jeung saha geus hariwang kana hate teh euy komo ieu atuh. Kang Sukri, Kang Sukri. Ah, make seuri sia teh batur keur sedih teh. Ulud heula Kang. Heuh, poho. Syukur atuh ngarti kana dieu lanceuk sia teh ah. Di RT mah tuh loba nu mere meureun nya RT teh apal atuh heueuh. Da aya kitu na mah maneh teh bener geuning jadi RT teh ngurus masyarakat teh. Ngan ka dewe ulah tarik teuing sia teh. Ari warga di wah diurus ku urang teh. Aya keluarga acak-acakan ulah eta mah. Kudu saimbang we pokona mah. Syukur kana kepercayaan warga ka maneh nya. Heeh. Nya kieu Kang yeuhkeun urusan RT eta mah. Tah kieu yeuh. Kembali lagi kana soal Nyi Titi. Ngeunaan Nyi Titi koncina aya di Gan Ubed. Mun Akang hade ka Gan Ubed, cigana pungah Amar Batasuta. Buah surak geura. Wah. Benar sia teh Jang. Nah, make bisa kitu. Akang mah jadi penasaran. Nah, kumaha eta teh? Asa teu kaharti teuing sia teh hubungan jeung Ubed kumaha ieu teh? Budak Akang jeung Ubed. Cih. Terangkeun atuh nu jelas sia teh. Udud heula Kang. Da kieu ari panggih jeung maneh teh jeung adi teh lah ngeunah ngeunah seuri aing mah euy keur boga kasusah oge maneh mah daek ngahibur alah Mang Sukri beuki teu ngartieun tarangna kerung panonna melong ka Pak RT. Kang, mun akang penasaran sarta hayang ngarti kana sagala rupana, teu kudu hayang nyaho ti kuring, teu kudu.
1: Lah maneh mah sok teu jelas naon deh ah.
0: Ayeuna mah kieu akang jig tepungan langsung ka Gan Ubed. Heug bari silaturahmi nu bener, bari minta dihampura. Sangkan urang bisa bebas tina sagala dosa. Tak itu Kang Cekuring mah.
1: Nah, ari maneh atuh kana jalan ceuk teh mapatahan.
0: Bener geura kuring mah. Moal salah, akang bakal meunang beja anu pikabungahan kabungaheun ti Gan Ubed. Kitu Kang.
1: Tah ayeuna kuring ieu ka dieu, datang ka dieu ka hiji pan. Kuring boga rinci yeuh, boga rokok, pan datang ka akang, akang bisa ngarokok. Akang keur bingung, bisa kahibur ku kuring. Eta mangpaatna silaturahim. Kitu. Pan ceklot oge, gaul mah meunang ngan campur ting ulah, kitu. Silaturahim mah urang teh biasa-biasa we urang teh kitu. Tah urusan ieu, terus akang teh ngeus silaturahim nepungan ka Gan Ubed. Tanyakeun ku sorangan. Nah, naon nu mata kagumirakeun teh? Mun ku akang langsung ka ditu mah moal aya rasa was-was. Pasti bakal percaya jeung mata sugema. Kitu maksud kuring teh. Huleng Mang Sukri ngahuleng rada lila. Terus manehna ungut-ungutan bari ngagel bibirna. Omongan Pak RT teh rada kaharti ku manehna. Da memang Mang Sukri teh ngarti ngeunaan silaturahim jeung batur salambur teh eta dipisan jeung deui ngaleungitkeun sangkaan goreng ka babada jalma. Eta kudu pisan. Sangkan teu ngajadikeun pacengkadan. Mang Sukri nu memang geus tuman ibadah, leket kana salat, rajin puasa. Sieun ku sipat-sipat.
2: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseun intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Sa dijunteun.
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mang Sukri uluk salam. Istuning Mang Sukri mah untung kadenge oge dasorana keur mah laun ka lemah lamat. Kitu gaya Mang Sukri. Ditepas reang naremalan gan Ubed mah terus cengkat mapag semah ngabagiakeun ka Mang Sukri. Kalacat Mang Sukri unggah cong ngajak sasalaman ka gan Ubed. Gek diuk kelayan tenang. Horeng di dinya teh geus aya Mang Atang aki apuy jeung nu sejena.
1: Mang Sukri, kamana bae ieu teh Mang Sukri? Maneka kada jebul datang ieu teh geuningan.
0: Ceuk gan Ubed panggeulanna nanya ayeuna mah beda jeung bareto. Somea hade kasemah gan Ubed teh.
1: Gan Haji, hapunten anu kasuhun. Mang teh rumaos lepat ieu teh. Geningan mang teh gaduh hate awon kasalira. Hapunten sakali deui hapunten suhun ieu teh.
2: Oh. Nah, boga hate goreng kumaha ari mang ieu teh?
1: Hate goreng kumaha ari mang?
0: Pugu. Nalika salira neme sumping teh. Mang oge apanan ngiring mapag di jalan. Maksana mah hayang ngabagiakeun ka salira. Nanging ningala salira sakitu kucemna jamedud baeud angkat ngadudud de ka bumi teu ngareret-reret acan ka emang. Jadi kumaha nya?
1: Kumaha gitu harita?
0: Sumuhun mang teh jadi isin cekeng teh.
1: Nah seuri atuh aki.
3: Nah riungan ya atuh Sukri sih teh ngomong teh biasa atuh menih menih lamat-lamat teuing atuh. Aduh, dia yang suri sih teh, aing aki-aki oge, aing ngomong mah biasa berenteng sih teh. Aduh, cik atuh ngomong teh anu biasa atuh, nu bentes, nu biasa normal.
0: Ih, ari aki apuy, apan kuring mati baheula oge geus kieu atuh.
3: Teruskeun sih teh atuh lah, kumaha udud dah.
0: Keheula udud mah apan. Lamun udud bari ngomong bakal kahalangan ileta.
3: Oh, sok teruskeun.
1: Aduh, hampura Mang Sukri. Heuh, da geuning kitu. Lalawara ari aki apuy. Kieu-kieu ge Mang Sukri mah kana gaweana mah aduh rajin. Tanyakeun tah ka Haji Gopur. Kalanceuk kuring. Segut di sawah mah ieu teh. Nungurus sawah tatane naon apan saha anu kabagian kan Mang Sukri mun dipercaya teh ku si Akang teh Kang Haji teh engge mah kahareup nu kuring geus sarua we lah sok garap ku dinya pateahkeun lah da kuring mah geus kolot geus teu kasih wer ieu teh bebeja ka kuring mun butuh waragan mah naon Mang Sukri. Aduh sok teruskeun ieu teh kumaha ieu teh ngomongna ye. Sok atuh nginum heula ka dinya nginum heula ye nginum heula
3: nya sia-sia tu Sukri. Aduh nginum heula geurah ngarah cangker eta teh ngomong teh teu heuras beusan ulah leuleus teuing kitu.
0: Ai di pasihan leueuteun mah nyamanga atuh ke atuh kuring dek nginum heula nya. Aduh aduh nikmat ieu teh rupina mah lengkap upami ieu teh eueuh teh ngangunu kiruh
1: aduh nah. Jeung nawar atuh Sukri di dinya teh
0: ai cai herang cai harang deui mah atuh da rada kirang tegep panginten ieu teh.
2: Enggeh lah nyieun lah ci kopi lah. Ci susu naon lah saya aya. Malah dek eta ge anggur situ ti Arab tu ci anggur ge aya bawana mah. Keun tenang we eta mah engke dibahankeun nya bawakeun ka imah ta malah. Heeh. Kumaha tadi teh?
0: Nu mawi ieu teh. Mang teh jadi isin cekeng teh. Panginten juragan mah teu hayangeun dipapagu emang. Nu memangna teu hir teu walahir. Teu kakak teu caladi. Teu aro-aro acan. Keur mah eukeut. Emang mah jalmi teu gaduh. Memang kedah ngeripak maneh pangintennya. Lumaos atuh da teu bisa tumpa-tumpa mang teh. Dah ku kituna.
3: Aing ngecangkeul yang ngadengi ngomong maneh mah sia jaduh. Aduh Sukri, aduh ngeus sia jempe.
2: Wios aki, aduh. Wios, teraskeun. Mang Sukri.
0: Dah ku kituna. Janten isin badena pangan teh gan nanging saksanaos isin oge tadi teh aya jang ere teh kalau rompok
2: teras kumaha saur Pak RT
0: cek jang ere teh ngobrol panjang lebar malih mah nyabit ka salira sun
2: nyabit ka kuringnya
0: cumuhun ari mang teh janten era parada rumaos tos awon sangki terus terang bae amang teh nyangka sombong ka juragan kitu amang teh
3: cek Mang Sukri terang-terangan ngabalakakeun eusining hatena.
2: Mang Sukri katampi pisan eta kasauran teh katampi pisan kasauran teh. Bener memang kitu. Kuring oge rumasa pisan. Eta teh salah geuning jeung dosa kuring teh hirup sombong, teu heula-heula teh. Adiguna, pedah kuring jadi jelema pangbeungharan di dieu. Padahal kuring teh loba kakurangan geuningan. Malah nu nyangka kitu teh lain Mang Sukri wungkul dalah nu sejen oge sarua eta teh kakuring teh. Kieu Mang Sukri.
3: Tah dengengkeun sia Sukri lah, tong ngomong ayeuna mah engke mah sia teh. Jempe we lah, udud bae maneh mah. Kesel aing mah gadis ngomongan maneh mah.
0: Kengeng gede amak atuh. Apan kedah urang teh kedah geletuk batuna kecebur cai na nanaon oge sepados caina herang laukna beunang pan cai herang mah dieutna oge urang teh kirang raos kana letahna benten sareng cikop.
2: Duh, nah. Jadi geugeuh maneh teh yang ci susu, ci kopi.
0: Nya sumuhun upami aya.
2: Sanyana mah kieu yeuh, Mang Sukri. Kuring teh sedih, Mang Sukri.
0: Alah, sedih.
2: Nya. Sedih, ambek, kesel, era, wirang. Asa jadi jalma pangdoraka-dorakana di alam dunya teh. Asa jadi jalma panghinana Mang Sukri. Lantaran kuring teu rumasa loba dosa jeung kasalahan. Kuring mah init ka Mekah teh yeuh. Kawas anu ngahaja narayangan maneh eta teh. Narayangan maneh Mang Sukri. Matlak era, matlak wirang, matlak sedih jeung nalangsa. Geura yeuh. Dengekeun atuh. Sok atuh nginum hudak kadinya. Tapi kade mun kuring keur ngobrol ulah nunutannya da aya geuningan ari manehna norong torna terus we ngecebrek ka kuring teh kudu di Bandungan ku kuring teh pas kuring ngobrol karek aya 2 menit geus hees teu ngeunah mun edan teh moal sim kuring mah mangga kumaha atuh lalakona coba sebatkan ka kuring kuring bari udud ieu teh teu sawios kuring udud baik bae kumaha di dinya atuh kieu lalakona teh nya teu kagok teu asa-asa Balabat gan Ubed nyaritakeun deui lalampahanana salinda di tanah suci ngahaja cenah dibejer beaskeun ka tetanggana jeung ka sing saha anu nepungan ka manehanana malah mandar jadi pieunteungeun sangkan batur ulah cara manehna salila init ka Mekah teh atuh Mang Sukri teh mani ungut-ungutan beki ngarti bae kana ka sang tukangna nya geus kitu mah Mang Sukri teh sakali deui sanuk-sanuk menta dihampura ka Gan Ubed. Gan anak itu mah emang anu lepatnya emang nu ageng dosa kajuragan sakali deui hapunten samudaya ding kalepatan sun aduh hapunten pisan sim kuring teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jagjag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wainu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hijau keningnya laratan urang. Hijau keningnya lamunan urang. Sesahate tinggal wasna. Manegus ayanu boga.
3: Ijau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis dan ten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak mah sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Terus anu kadua?
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mese ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh metak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
2: Nembe CF sabaraha botol ku
3: propolis
2: janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat?
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
3: Pamah sok ngupingkeun radio
2: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama paranto ngaleut jamutatus Alpa Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabaraha botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya. Terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetap. Tes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu, nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubadah disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alpapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Kabar gembira.
5: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
6: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
8: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
9: Mohon.
8: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
9: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabar alami teteh?
9: Atos sausum.
8: Tos sausuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong ka mana wae teteh?
9: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
8: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
9: Alpa propolis.
8: Mohon. Siap sabar botol teteh?
9: Atau siap dua botol.
8: Sarang ayin apa intinya?
9: Mohon. Mohon.
8: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
9: Mohon.
8: Naon wainu tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
8: Alhamdulillahnya.
9: Ginjal te ayah.
8: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
9: Ya alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Wirobihan gitu.
8: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
9: Amin.
8: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace.
10: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: kedua
1: kali
2: iya,
1: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita bungkus ya.
4: Baik.
3: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
4: Yeah.
3: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
3: Lebih aman.
4: Oh, gimana? Orang yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
3: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
3: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
6: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
5: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
5: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
6: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
5: Alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
6: Amin.
5: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: iya,
1: kedua
2: iya,
1: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: ya Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya ya
2: iya.
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
2: amin,
1: matanya
2: amin.
1: Sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan di nada ngeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atanapi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: tadi? Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari pargel.
4: Pargelnya.
5: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaosna.
5: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta.
4: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes ka mari ngaleut.
5: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade dinten. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya
5: nya
4: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya.
5: Untung mampu ya.
4: Ay nggak mama nggak mau saali.
5: Ay mohon.
4: Dikirangan.
5: Ya ya ya.
4: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
5: sami,
4: bapaknya.
5: Sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: jenazah nelayan perahu katir Lautan Biru yang hilang di pantai timur Pangandaran dimakamkan pagi ini. Utang 14 juta seorang wanita di Tasikmalaya disekap sebagai jaminan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedungrejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat, Pangandaran, Selasa 30 Juni. Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran, Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
9: Sudah ditemukan tadi pagi, ditemukan oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30. Korban terkait ke jaring, dan kami beserta nelayan, warga nelayan, tim gabungan, khususnya Sar Barakuda, langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Alhamdulillah, betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya, karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
6: Untuk diketahui, Senin malam warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Mengetahui hal itu, Satpol Airut Polres Pangandaran bersama tim SAR gabungan langsung lakukan pencarian hingga malam namun tak berhasil menemukan nelayan yang diduga jatuh dari perahunya. Pagi, korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Seorang perempuan berinisial A diduga disekap oleh pasangan suami istri Pasutri di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. Korban diduga ditahan sebagai jaminan utang sebesar 14 juta rupiah. Korban berhasil meminta pertolongan melalui layanan darurat 110 Polri Senin 29 Juni. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifan Tozaki, ke sejumlah awak media menjelaskan pihaknya menerima laporan ke call center 110 adanya dugaan penyekapan, ditindaklanjuti langsung ke lokasi bersama Polsek Cibereum untuk penanganan pertama. Berdasarkan keterangan awal, korban mengaku ditahan karena memiliki utang sebesar 14 juta rupiah kepada koperasi yang dikelola Pasutri itu. Korban juga diketahui bekerja di koperasi yang sama. Kini kepolisian masih mendalami dugaan penyekapan. Pasalnya, pihak terduga pelaku membantah telah melakukan penyekapan terhadap korban.
7: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi identitas kependudukan digital IKD di Kecamatan Cipedes menjadi sorotan serius pemerintah setempat. Camat Cipedes Cecep Ridwan menilai kondisi itu sebagai tantangan besar di tengah upaya percepatan transformasi layanan

0: tetapi tidak di elektronikan, itu harus menjadi KTP elektronik. Begitu juga warga yang sudah 17 tahun harus mencatatkan identitasnya mendapatkan KTP.
1: IKD sendiri digadang-gadang menjadi kunci utama dalam mempermudah akses berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pengurusan administrasi pemerintahan secara lebih cepat dan efisien. Rendahnya kesadaran dalam verifikasi IKD menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Musim libur sekolah, suasana di stasiun Tasikmalaya terlihat semakin ramai. Kepala stasiun Tasikmalaya Budiono menyampaikan, okupansi penumpang kereta api hampir mencapai 100% pada seluruh perjalanan, baik tujuan Yogyakarta maupun Bandung. Kendati tak ada penambahan jadwal kereta, pada momen libur sekolah ini, KAI memberikan diskon 30% untuk kereta api komersial, berlaku pada keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli. Budiono, Senin 29 Juni menjelaskan, kendati terjadi lonjakan penumpang, namun berbeda dengan lonjakan penumpang saat Lebaran atau Natal tahun baru. Menurutnya, masuk kategori normal seperti hari-hari biasanya, layaknya keramaian pada Sabtu Minggu.
2: Secara umum stasiun Tasikmalaya cukup ramai ya, hampir semua kereta okupansinya hampir 100%. Ya meskipun nggak ada penambahan kereta, tapi di momen libur sekolah ini kita ada diskon untuk KAK ekonomi komersial. Ya, diskonnya 30% dan itu untuk keberangkatan 20 Juni sampai 5 Juli.
3: Jadi berarti ini masih normal, Pak ya?
2: Normal ya, seperti hari-hari biasa ya, mungkin kayak hari Sabtu Minggu ya, nggak ada perlakuan khusus, nggak ada hal-hal yang peningkatan signifikan ya. Penumpang Sabtu Minggu aja, jadi agak sedikit peningkatan.
1: Ruli Januari, salah satu penumpang tujuan Yogyakarta, mengaku rutin menggunakan layanan KAI setiap minggu karena mobilitas antara Jakarta dan Tasikmalaya. Ia menjelaskan, kebetulan sekalian libur sekolah, dirinya bersama keluarga akan menghabiskan waktu seminggu di Yogyakarta. Ruli menilai kualitas layanan kereta api semakin baik.
4: Kebetulan mobilitas saya di Jakarta dan home base saya di Tasikmalaya. Jadi setiap minggu pulang pergi, weekend saya pulang dari Jakarta ke Tasik, weekday saya dari Tasik ke Jakarta. Dan kebetulan hari ini lagi school holiday, kita akan menghabiskan waktu liburan kita selama satu minggu ke depan di Yogyakarta ya pastinya menggunakan KAI.
5: Kondisi stasiun sendiri Pak, Tasikmalaya.
4: Saya lihat udah mulai membaik karena ada revitalisasi ya dan peremajaan dari stasiun sendiri, dibangun beberapa kanopi-kanopi untuk supaya lebih bisa mengakomodir kenyamanan dan kemudahan para penumpang KAI pada dasarnya. Tapi setiap stasiun saya rasa, kalau saya lihat stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, stasiun Tasikmalaya, maupun stasiun Gambir, rasanya semua sudah dilakukan peremajaan-peremajaan stasiunnya, betul.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net.
7: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
10: Aja.
9: Mohon, linggih di mana Bapak?
10: Cikoja Bendungan.
9: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
10: Desa Waluran.
9: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
7: Benjolan.
9: Benjolan?
7: Renyam-renyam rematik.
9: Oh, rematik apanya?
7: Iya.
9: Janten upami keluhan nanti anu karasa bapak teh kumaha? Renyam atawa
7: napa kumaha? Renyam, panas.
9: Mohon

0: Ras,
1: napas, nyesek.
0: Napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami, Bapak.
1: Atos 2 tahun.
0: Tos 2 tahun, dua mohon. Tah, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis, Bapak tanya. Mohon, sabar botol, Bapak.
1: 2 botol.
0: 2 botol. Tah, terus anu benjolannya kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan.
1: Hilang. Benjolan hilang.
0: Terus ayah ini namanya?
1: Ayah.
0: Mohon,
1: panas-panas tuh ayah.
0: Sesak napas tuh ayah kumaha?
1: Ayah.
0: Alhamdulillah mati.
1: Tuh ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
1: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
0: kok. Mohon. Sabar alami ya, Pak.
1: Seueur we sadinten.
0: Sadinten reaksi nantinya.
1: Ya, sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas?
1: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu.
0: Mohon.
1: Kadupanya wat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
0: sesek napasnya
1: lambung teu aya
0: alhamdulillah
1: sehatnya
0: ya. Mohon bang panginten cobiannya ku landong Alfa Propolis bapanya
1: ya.
0: Mohon bapak aja aturun ya
1: ya sami
0: mohon mangga assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Aha, suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling ngaput, Bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon, Bapak tata acana nganggo Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu begahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alfa Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Yang asma, ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah,
3: karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
2: Itu. Nah, ini aja pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
2: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan palimana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leuleus kitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
5: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga Jamu tetes Alpha Propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
5: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ieu kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Bang Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wirujeng Ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepa dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih Wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar Beh Kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat rieut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Loloba nama nu mulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, Wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora Wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh, matak dedengieun. Sabab nanawarkeunna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian, salian ku cara heureuy, oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge, Wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana, khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, pepejeh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah, pamajikan bakal surasiri saban isuk. Mangga, pangaosna mirah, moal matak jujualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepeda kumbang anu kempes ban hareupna. Rek eta jalma teh eureun hareupeun Wakuwu, tuluy nongkakeun sepeda. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku Wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh, Wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Priyogi naon bah? Sok kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten? Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
1: Puguh jang, abah teh katariku obat perkasa cap kingkong teh ya? Majar cek si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak amuk saban isuk. Tah, dewek ge unggal isuk masalah nanti kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyarawing daun celi, cing kira-kira na bisa diubaran te?
0: Wakuwu ngadeng eta jelema ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelema. Anu majar cenah saban isuk, sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita Wakuwu teh nyarita.
1: Yeuh, pak dengeken. Obat kuat nu kukuring ditawarkeun teh, pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki. Supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi, majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh. Kumaha maksudna?
0: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
1: Nya kitu jang, jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh, peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelema kitu bisa diubaran?
0: Wakuwu teh colohok, ngadenge katerangan ti eta jalma.
1: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
0: Ditanya kitu, rikat eta jalma teh ngajawab.
1: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaeudan oge ku pamajikan tetangga.
0: Ngadenge kitu, Wakuwu teh asa diheureuyan. Bari bangkenu manehna ngomong rada heuras.
1: Geus gandeng lah, kaditu ngomongna jeung tembok. Yah, obat ieu teh diinumna ku lalaki.

0: Kereta jelema sina indi tidinya. Nyeh harita teh waku wusiri, tului nyokot kota kletik, bari kadenge nyarita kie.
1: Gas kie bayat tuh, ameh si bapak tadi gelendeng baikku pamajikan tatangga, bere iya bayah.
0: Cek waku wu, bari nemongken orai paranti main sulap. Atuh kebeg etala laki kolo teh rewas para mitra. Satului na gorowok etal jalma teh nga gorowok saking ku kaget.
1: Wah, ampun.
0: Cek eta jalma teh kana sepeda, raga yang sepeda teh dipongok, tului manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nempo eta jalma lumpat bari mongok sepeda, waku teh seuri bakat ku bunga.
1: Tuman jalma kitu mah, kudu diwar ah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedehna kuaing dikempesan warana teh.
0: Ceuk waku bari teu leupas paneuteupna kanu keur lumpat bari momongok sepeda. Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh lempang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Waku manehna teh curinghak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngendek lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge waku teh ngomong.
1: Mangga ibu, cobian obatna ya. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
0: Kadenge waku ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
2: Obat naon teh apa?
0: Waku curinghak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
1: Asik, bakal menang pangraris ya. Tisuk jeput can mayukun obat cacing acan.
0: Gerentes waku, bari tului kadenge nyarita deui.
1: Tah, ieu obat teh namina rapet wangi cap keong racun. Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki.
0: Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge waku nyarita samodel kitu. Atuh pok harita manehna ngomong.
2: Duh, kaleresan pisan atuh pak. Saban isuk abdi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
0: Ngadenge eta awewe ngomong kitu, huleng waku teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tului waku teh ngomong jero hate.
1: Ay, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga.
0: Ke, asa lieur ieu teh. Tuluy harita waku teh tumanya deui ka eta awewe.
1: Ke, ibu, maksud si ibu teh kumaha? Kuring mah nawaran soteh ya. Obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki. Nya pokona mah dimanja lah kitu.
0: Ari tadi jeung si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
1: Kumaha maksudna?
0: Memeh ngajawab eta awewe teh nyerengeh seuri tuluy pok nyarita.
1: Puguhnya eta ari nu jadi sababna mah teu pira pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
0: Nah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring. Waku harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes.
1: Wah, bener tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
0: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
2: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun bayarna dicicil?
0: Ditanya kitu, waku teh ngahuleng tului ngomong jero hate.
1: Wah, aya kila-kila moal bener ye.
0: Satuluyna waku teh ngomong deui ka eta awewe.
1: Geus bu, ieu mah hitung-hitung pangraris. Top tah 30 ribu sabotolna. Biasana mah 50 ribu.
0: Ngadenge harga eta obat 30 ribu teh, eta awewe ngabiri gidig.
1: Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30 ribu. Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 3000 perak. Geus lah teu jadi.
0: koloyong eta awewe teh

0: Ini te permisi-permisi acan. Waku bu batinga huleng barang eta awewe ini bari te barang beli. Jadol te. Dasar awewe racun dunya. Nyaha moal barang beli mah. Ti tadi keneh ku aing teh dibuburak. Cek waku bu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik. Keur jongjon kitu, ujug-ujug waku bu curing hak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.
1: Obat kuat, obat kuat. Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih kaharmonisan rumah tangga, di dieu aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
0: Beuki lila eta sora teh beuki atra kadenge ku wakuwu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten bapa nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
3: Entah ayeuna teh bapa dilandongan ku
4: Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
4: Di radio
3: cara ngangena kumaha Bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
4: Bapak mah teh seep sabotol.
3: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
4: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
3: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: dua tetes.
8: Iya iya iya, dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya.
9: Dua tetes iya betul.
8: Iya iya iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
8: Tes Mahaini.
9: Tes Mahaini.
8: Iya, iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya, iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tes Mahaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tes Mahaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tuluy ka tempo ti kajauhan, aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Beuki lila beuki deukeut, tur tetela anu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we, dina bahasi sepedahna teh, katempo aya tas gede, tur aya bacaan, obat paten Abah Deni. Sanggeus deket reg sepedahna teh eureun, pas pisan hareupeun waku, tuluy kadenge manehna ceceleuweungan. Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria, supaya rumah tangga harmonis, ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leut bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping. Waku ngadengnya eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyampeurkeun bari tuluy ngangkarawak. Weh, kisilah. Saha si laing? Aeh, pan si laing teh anu sok ngider dagang rujak kangkung lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat, jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah di dia tuh mangkalna, tuh di ditu. Dinu rada jauh. Diomong gitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimbalan. Aduh, punten bae tuh Pak. Ari sugan ku abdi mah si bapak teh lain tukang obat. Ke. Asana mah pan si bapak teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat. Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karep teuing? Nu penting mah si laing ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nu rada anggang. Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duana nak ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok itu, tika jauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok, lempang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu, nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleut langsung huhuy. Tuluy ditemalan ku Abah Deni. Ya, obat perkasa, sakali ngaleut langsung indahoy. Reng harita sinini teh lempang naeureun hareupeun wakuwu. Tuluy katempo manehna melong ka wakuwu, siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita sinini teh nanya.
12: Kumaha, Ujang? Dedengean ini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ya, Nini teh hayang kuat lempang jauh. Model kumaha obat nate Ujang? Pahit atau hente?
0: Waku ngadenge si Nini ngomong gitu, tarang nate kerung. Tuluy pok ngajawab. Ya, Ni, obat kuat nu dimaksud ku kuring mah, nyaeta obat khusus keur kaum lalaki. Lain jang awewe model si Nini. Dijawab gitu si Nini teh katempo baeud tuluy pok nyarita deui.
12: Ya, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat teh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah, leumpang sageudeung ge tuur teh sok tuluy bepa beulit. Cing ka dieu ngasaan, hayang nyaho hasiatna.
0: Ngadenge si Nini ngomong kitu, Wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere da puguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can beubeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
12: Teh, Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan menta ngasaan heula saeutik mah.
0: Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita.
12: Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Awas bae mun teu meuli, nyiru si Nini ku dewek rek disandra.
0: Sarta saterusna eta obat teh ku si Nini diinum. Sanggeus eta obat diinum, Wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo si Nini harita teh ngahuleng siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka Wakuwu bari kadengenanya.
12: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur Nini ujug-ujug ngarai. Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalkeun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Begitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima. Ngomongnya on bieu teh baruk dewek leumpang salengka-salengka. Nya ada atuh leumpang mah di mana-mana oge salengka-salengka. Piraku 10 lengka 10 lengka. Geus lah, tong dituntun sagala. Kawas ka budak sunat bae. Halik-halik. Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat. Obat kuat. Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibaeudan bae ku inung budak, leuwih bae ieu obat kuat. Pokona mah, dijamin pamajikan saban isuk ngabarakatak seri. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan, pasti bakal meunang pangraris. Teu lila pok wakuwu harita teh nyarita. Mang Aki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Aih, ngenalkeun heula tuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Ngan ayeuna mah geus dilapang siun. Tuluy cong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima, bari nyebutkeun ngaran. Ngudalkeun Agi Ganteng. Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindengah denge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio. Mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe. Sok atuh Ki Ganteng butuh obat naon? Meungpeung kabeneran ka dieu. Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat tuluy pok nanya. Ke, butuh obat naon ieu teh nya? Jeung nya deui da dewek mah jarang gering. Nya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan. Aya teh obat katorekan? Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Sabab saumur jadi tukang obat, manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge, wakuwu teh nanya. Keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge, jelema nanyakeun obat katorekan sagala. Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit. Tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan. Aki Ganteng sakedapan ngahuleng, siga aya nu dipikiran. Teu lila pok nyarita. Ugu wakuwu, jeli dewek mah mindeng pisan ting jelengeng, tisaprak baheula tas kapuak guludug. Mun keur kata rajang teh sok teu puguh dedengean. Dah. Ayeuna ge kadenge, sada aya kunti keur pasia jeung jurig, sigana mah parbut menyan. Cing kira-kira wakuwu boga obatna teu? Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila pok waku teh ngajawab. Oh, jadi kitu gejalana tehnya. Ku obat ieu bae atuh ya. Tuluy waku harita teh nemungkeun botol obat cacing. Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kaasup panyakit ceuli kurang denge. Hargana ge murah ki. Cek wakuwu bari pinuh ku pangharepan manehna bakal meunang pangraris. Tuluy kadenge harita teh aki ganteng nyarita. Nyobain da dieu. Awas, lamun teu ngabukti ku dewek moal dibayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek dibawa heula nya. Gampang isukan ka dieu deui. Kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun panyakit dewek. Geus heula nya, dewek permisi. Awas, lamun teu ngabukti moal dibayar sia. Koloyong harita aki ganteng teh indit teu nunggu heula jawaban ti wakuwu nu harita ngegel curuk teu bebeunangan. Cadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha ye? Ti isuk jeput can meunang pangraris-pangraris acan. Cek wakuwu bari neuteup aki ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap. Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat. Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten. Panyawat naon bae oge aya obatna. Para mitra sadaya, Ari Abah Deni barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh tuluy siap-siap. Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan. Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten. Panyawat naon bae oge aya obatna. Reg harita aki ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Abah Deni. Ke, ari si Ujang sarua ieu teh tukang obat? Ngadalakeun atuh, ngaran dewek aki ganteng. Rada beda ieu mah yeuh. Sigana teh profesional. Ari tukang obat anu itu mah, dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu. Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu? Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran. Oh, ngaran teh aki ganteng? Aduh, alus ngaran teh tah. Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni. Kumaha baru perlu obat katorekan? Ah, kecil. Pokona kuring mah ye, sadia obat naon bae. Tong boro obat katorekan, malah obat kepelag duit kencring oge aya. Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, minum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas. Ngadenge kitu aki ganteng teh katempo marahmai. Tuluy manehna nanya deui. Cing, ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu? Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu paya lungguh. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge sada aya nu pidato. Bah Deni ngahulang sakeudeung, satuluyna pok nyarita. Oh, tenang ki, tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir. Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring, dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur tarasi buatan Afrika. Sok gera inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar. Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukurana sagede duit kencring 500 perak. Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat sagede kitu teh.
11: Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu? Aduh, kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teh?
10: Bah Deni nyikikik seuri, nempo aki ganteng siga anu sasah. Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat sagede kieu mah kasup leutik atuh ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukuranna sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah. Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya. Memeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna maneh nanekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungutna katempo manyun, nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteureuy. Nyam. Wah, mani pahit letek. Tapi teu naon lah, padu waras. Sanggeus nginum eta obat, teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui.
11: Wah, bener-bener mujarab ye obat teh. Dedengian dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah di dieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh?
10: Nempo aki ganteng waras deui, bah Deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita bah Deni teh nyarita jero hate.
11: Aeh, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh parantina maan bisul.
10: Doli teuing ah. Nu penting mah aing meunang duit. Telila pok bah Deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Ari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku bah Deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah.
11: Tenang jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasana. Cing meuli 10 siki anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya.
10: Song harita duit teh dibikin ka Bah Deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat, aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara Bah Deni jeung aki ganteng, manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyampeurkeun Abah Deni nu keur gegeber ku duit 50.000.
11: Gantawang teh wakuwu nyarekan deui. Weh, Bah Deni, ente mah sarakah pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk nepi ka wayah kieu, can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silain geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuting jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos.
10: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bah Deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gageber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, ceklak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo Bah Deni indit, wakuwu teh beuki nafsu.
11: Weh, kasebelan, tong kalah ka init sia. Dibaledog sia ku aing.
10: Ngadenge wakuwu ngancam, Bah Deni langsung tancep gas. Atuh sepedah teh lumpatna jadi nyemprung. Nampo kitu wakuwu teh tuluy lumpat, ngudang sapedah, bari ngamang-ngamang sendal capit, lunga haja di udar tina suku manehna. Saterusna pelawar sendal teh dipangpengken, anu dituju nyaeta Abah Deni. Ngan apes pikeun wakuwu, batan nelek mah eta sendal teh, kalah plus harita teh asup, kana bak mobil truk sampah, anu kabeneran ngaliwat kelebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge kukulutus.
11: Cadol teh. Dasar keur suwe, mangkaning sendal can lunas eta teh. Lah, aing mah.
12: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
13: Sudah ditemukan oleh tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 7:30.
14: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
15: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
16: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
17: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
16: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
15: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
18: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
19: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
18: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
15: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curugwetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
20: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once, Karangsembung, Desa Curugwetan, Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian, kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
21: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
22: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
21: Betul sekali.
20: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
15: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
0: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
15: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang

0: DP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
1: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
2: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
3: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
4: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
3: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: terlindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan bilana.
1: Dok, let's.
0: Kalayan asmana Allah mengkabungan sifat murah, sifat kasih. Singil pihalangan kusil pasa suwita halayan diri munan kusimul buaran jaman kibar ini anu ayah patula patali dasarang kawajiban manusia mirih manusia diwajibkan tabakur tadakur sarang tasakur margi lampahan pawayangan teteh pirang sareng telanggung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Pasarios di kampung nyingkur sisi gunung. Ejang lemok dan daunan ajeng tutuwuhan sur-sur cai buhayana. Marga satwa di sarangan menurut kebenaran di pasuliwer. Kemang-kemang warna-warni Polkitul beli kadu picung kupak nangka istuning remui puteraya rapai ku alamu. Sawah di salapak kenana berhejong emploh di nagalang kumpang sari kacang panjang terong lenca. Tawi sifat tempatan te syukur makmur gemah rifah lo jinawi aman santosa kerta jenglah harja. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakan dan sewang-sewang semua. Ipa kampungan tean kesempat kampung kumaritis desa kena gorowong. Kacana kawong kon madu karak negara amarta. Anu jadi sesepuh ipa kampungan teja etan. Kisabda balon. Akadapi semarra kudrapa warna. Iji mangusa anu kuli nyumput kuning di nusaan negara kuali teka tembok. Ngansik tina pasir nasilip aya dina sagara nasiloka. Nyumput tina gunung nasimul tingara nepi karupa. Kalarasan asondong putrana semar padranaya astra jingga. Di sarangan kuda walang

0: kapatan pulang di kali.
1: Oh, sungguhnya. Iya, bisa. Baru diharapkan ku dewek. Ya, kita riung ngumpulung ngompok ngaranyo. Saburan sekali mah perlu berdiskusi.
2: Riungan keluarga nih.
1: Riungan keluarga. Malahan kacamata agama teh geus ngarembeja. Yen ari silaturahim teh menyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki.
3: Kata Polres tadi.
1: Silaturahim jeung bapa jeung ibu jeung dulur jeung tatangga. Oke, anu pangpenting pisan mah silaturahim diri sorangan. Silaturahim diri jeung diri sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib. Gaibul gaib, rijalul gaib, kumplit. Dina lahirna mungkul, weh, geus sabaraha ngaran dina wujud. Leungeun, suku, beuteung. Rupa-rupa, can gaib gaibna. Awas, denge, ambeul, rasa. Sacalih-calih na jaman kiwari naon ngini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh hape tata mape jeng bisa minahkeun program tina hape iya ka hape iya ngaliwatan dibuka na bluetooth apa sih bluetooth?
4: Apa
1: naon?
4: Ayo panon gede tein bluetooth
1: korotor. Teh dibukakeun tapi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Minahkeun data.
4: Iya iya iya iya.
1: Hah? Leuh. Cek si lain disebut canggih. Nuhun ka dewek mah seuri. Nah, meliaran taun pangeran mah geus kitu.
4: Nah, apa ngeri pijina di ayuna?
1: Oh, jelah mama.
4: Nantai panggil ayuna meretak. Padahal panggilan mati bahu lagi gitu-gitu. Contohna, hiji inung jeng bapak mapatahan ke anakna cek inung na tejang, tuh itu kucing. Tuh itu meri pindah karena otak budak tak pakai kabel naon
2: itu pakai kabel
4: iya ya
1: sok sia canggih mana
4: cetek ini zaman canggih juga rimanya pak dibanding penjen tanda-tanda keagungan Allah
2: kali
5: saya sih bangunlah
4: beda aku dah bapak mau bebarengan nana jeng bapak Kiai Haji Rois Sumantri
2: titikan bapak Rois aku
4: tauhid dalem bicara anda dalem
2: cuman tak ambil dulu pendaruan yang
4: pak ya leres pak tersangkanya pak tanda-tanda keagungan teh gini
1: kan ini
2: Blue Brand
4: baheula mangkeun urang kampung ai budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bari di kampung heeh ai anakna teh jauh di Sumatera geuna nelepona teh kana Seeng jang geura bali teh kana Seeng
2: budak teh bali kan
4: bali budak teh
1: maot
4: Mohon pas.
1: Tapi ieu kajadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin. Supaya leuwih ebreh.
4: Saha?
1: Supaya leuwih jentre ka kersana dak nu kagungan. Supaya leuwih muka sapa. Tapi sabalikna aikeun nu teu iman mah kalah jadi hijab. Kalah jadi pipining eta alam canggih teh keur ka dirina. Agul ku teknologi. Ya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur. Dadunya ieu teh. Pian sampan ti baheula ku pangeran geuleuh di bejaan yen bakal kiamat. Boh kiamat letih, boh kiamat gede.
4: Tapi nah itu jelemah ya kalau batin ubudunya itu. Jelitin kekonengan jelemah itu jadi pohok kena ke akhiratan itu. Suludok-dok tinggal iga sama rupna bakal langgeng manehna hirup. Malah wayakna robatin ubudunya kadunya antri. Sabab naon boh pangkat boh dunya sagala rupa oge pak pangarti jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah geuning helas boh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa lain jeuri siapa yang dipuji itu siapapun mati soka namun naon nah iraha atu batu mageningan blufre kandaraan oge leletika deh pan abi hayang mio ngir kita kita sorak nepika jadi arah hayang jadi pagawai tetap tehese
0: no
4: malahan panglamar panglamar kaitu kadi ayang ninggawe teh malah suru jogok sekarang
0: di jaman
4: 2000 kadang-kadang pada jogok kabur ninggawe teh terus
0: ngeteng
4: goreng hirup di dunia ngeteng kurang gaek memeh tadungkan mbak iya
0: ngeteng lah ngeteng lah
4: daftar polisi tidak terima
0: senapun senapun senapun
4: hiji penek kedua huntung dari hiji kata pantas ada polisi omong gitu pak bingung abite mamawa panglamar harapun pabrik tidak harapun pabrik ayah aksara tidak ada lowongan akhirnya nepa kepala ibu pak hayang jadi pegawai tetap halikan atau emang hayang ulah ibu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe ayah buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkan hekduru selokan menet omean kena disebut luke-loke kubatu ayah cengek pelakun hebinihna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kaieu sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun
2: kualitas dan
4: handal ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe. Tetap dina pengabdian. Kita eta arah, eta subaha,
2: eta sungkan.
4: Jeung pinuh kulamunan hartina tulul amal teh. Loba ting lamunan ka panjang lamunan. Ya. Jadi kudu tetap digawe hirup asal. Pinuh ku pengabdian. Tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana sain naon heula. Iya kana budu pengabdian heula ya. Ujung-ujung menta ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge mung da kana klit beureus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe mung ai meweh ka dunya sia heula mana jeung sampeu
3: Geuna geuna ka bapa ai meh abdi ka dunya baheula geus aya campur geus kana berarti ulah campur.
4: Tah geus sampe tare-tare kare melak.
3: Ai tanahna teu boga,
4: di tanah batu.
2: Nyamut kumaha?
4: Nyamut kumaha carana? Mun hayang beunghar deukeutan anu beunghar.
3: Udah pernah di nubungan.
4: Hah?
3: Nubungan udah pernah di...
4: Bungan nak, kita tempal na menit, siap menit.
3: Menit tau, dan pikiran pulih tau, tanaga.
2: Itu?
4: Buruan timah nubungan, itu baralah. Itu kusian, kita tanaga, kita pergi.
3: Hehehe,
4: ulah wakai nyebut pedit ka batu sahingga siap dan bangkel. Tetap digawe.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Wasta Mukhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana?
6: Di Dusun Pemalayan Kulon RT 18 RW 0 Genep Desa Pemalayan Kecamatan Cijengji.
5: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
6: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel hoyong nyubian.
5: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
6: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
5: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
6: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
5: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
6: Teu acan dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
5: ada ngukeun naon Pak?
6: Resep dawa yang golek gitu.
5: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
6: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Muruan timah nubur hati maralah aku kusya di kata naga tepi. Ulah wakai nyebut pernit kabatu sehingga siakan mangel. Tetap digawe.
13: Nah itu kalau
12: ulah ayeuna urang kuda anu beunghar. Kaon anu beunghar ieu mah raja.
13: Raja.
12: Raja maot.
13: Nya.
14: 3 menit deui ya ganti teh.
12: Ditinggalkeun nyawa. Eta wujudna
14: ganti-gantinya.
13: Iya.
12: Bari raja layona bawa usia ka pasar.
14: 2 menit.
12: Terjual ka kawarkeun. Aya nu meuli.
13: Moal.
12: Ye lumayan kitu layon raja ye. Kami kenal-kenalna. Moal. Tah, bandingkeun jeung bangke teri. Hargaan mana? Bari lauk pangleutingna.
13: Hargaan teri.
12: Teri.
13: Kolok nepi eta kayaknya pikiran kolok. Aduh, teu sangka deui.
12: Nya.
13: Nya. Tapi itu geuning solmet.
4: sapi ku boncel hiji ah. Kumaha menit komentar boncel dua. Idem we kuring mana tadi oge pan. Narima papa ah ti kolot. Cirina manusia mah kitu na. Cirina manusia teh nyaeta anu daek dipapatahan jeung daek papatahan. Ah lamun teu kitu rametuk. Iya pak. Itu kan? Kenapa nama nak kamu? Kaya kaya ibu ni. Coba apa lo timun jaya ibu ni jauh. Kenapa tuan ada aku? Kena jadi sedih. Tempatan kau kono. Kaya nak kuma kaya mikiran gini je. BBM naik ke ribu. Kareng-heng kuda demian ada dia. Keker mengeker yang dunia itu jelebur bencana alam belah kidul can rengsek yang mian belah kidul berjeleger di belah kaler can rengsek di belah kaler gusing jararowok di belah kulon can rengsek yang mian di belah kulon beledak letak biji di belah wetan tinggang BBM naik kumaha itu berintik
15: kesempatan cahaya tak lu matak nyusahkan kena diri itu kumaha
4: kasapanya jeung kudu deuleuan hareng-hareng kudu dengean ieu
15: teh syakur perkara nu datang
4: syakur perkara nu datang kana diri eta ibadahanun teh ge kumaha
15: bebeleun naik tingkatkeun gawe si lain. Jalma iman taklah ke pangeran dimana datang rugi sobar, datang untung syukur. Nah, udah sih. Setiap datang perkara, ya tapi gawean. Contohnya. Cekat terangan, ansyumut anjing, dan najis.
4: Najis.
15: Lamun kena karena kulit kurang kudu dikumah 7 kali kudu make taneuh
4: najis mughalladzah teh heuh
15: ieu mah dilamun anjing ngadon anjing lain undang-undang malah dipaehan apa ceuk katerangan kumah 7 kali kucai make taneuh tah lamun dikumah hartina gawe taat aya deuleu ganjaran. Coba lamun teu dilamun anjing aya gawe
4: leuweuh
15: leuweuh
4: anjir tapi itu hati-hati keringan montok wari hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun
15: keur nu mikir dina katerangan oge genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat 830 genep ayat kurang lebih tak usi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah
4: waduh kita di negara Pringgandani yang di negara Astina ini dengan ribut yang ribut darah remo kumaha itu pak harus dan demokrasi itu kudu tapi ini jauh demokrasi dan demokrasi kiriman lain asli saya menunggangi
15: empek pokal nyarita pek ngan kudu demokratis jeung Pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tilakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepun ka jelema anu nyeung karuksakan di luhur bumi
4: atuh da sieu mender main layangan oge ieu kabel kupling ieu
15: kabel kupling kawat kupling dipake lang layangan jeplut teh pegat belenjang tengai kereti listrik kan mal ka beledung teh. Pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
12: Bola.
15: Bola we, bola.
4: Udah yang kuat.
15: Oh, eta. Leuwih. Yen Allah mah teu sepeun ka jelema nu sok leuwih. Sakur murek ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cenggah ku diri sorangan aya nya mah naek ngaji.
4: Dulu kan tidak kuat dulu.
15: Kata dulu, menyelakakan. Gitu. Ya.
4: Iya, ya Pak.
15: Sok tingkat ke. Lain arah. Kadae. Apan tadi oge bi kudrotilah bi rodatilah bi idnilah bi fadlilah bi kalayan ai iya di aku nuwata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jalma geus boga ajian ngaleungit
4: ngaleungit dirina.
15: Lain ngalengit dirina, atuh rugi itu mah bangsat.
4: Naon atuh leungit teh?
15: Nya eta jalma anu geus bisa ngalengitkeun pengakuan dina dirina. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi saringkap jeung sapri pola urang lah teu ngaboga-boga. La haula wala quwata illa billahi aliyah. Adi.
4: Oh, eta punya rauh wae, itu udah lah haura jadi nekat. Di hati kena teh nekat.
15: Kumaha?
4: Contohnya abdi ka rupak batur, teu wani awas sia penting ke di kade wae lah haura wae aing mah. Tuh, eta lah haura jadi nekat.
15: Oh, salah kaprah.
4: Assalamualaikum jadi punten. Alhamdulillah jadi nuhun. Dari urang teu bisa teu nyambung. Alhamdulillah bapak gini gue deket-deket anak tangga gini kan rumah di kolot abong-abongan kayak itu kan itu singgahin batok bulu masih madu itu kolot rumah tak sekolot bahwa oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gerara ketat, nu deket gerara deketan, nu jauh tina wujud, nu anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina diri sorangan, cirina satangtung diri pek, gara panggihan silaturahim teh ulahna jeung diri sorangan, ulah waka nyaksian batur, wasadu ala angkusikum, saksian diri maneh kumaneh weh. Ieu mah cilaka teu da mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh.
15: Boleh
4: teu kaharti ujug-ujug meuli sawah we. Dua gaji monyet.
15: Kumaha da masuh? Da masuh urang teh kaeta teh dan teu meureun. Sugudon teh. Terus teh kaduruk sia mah hate na teh. Nya.
4: Ayo bobo kapolwan. Menang ayo bobo mana normal indek. Oh, ngan di mana orangnya leweng di beri ya. Berdiri baik.
15: Kau berdiri di mana?
4: Tidak, kelihatannya jadi. Dari mana yang mau berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alam.
12: Kamu yang takut melihat di alam.
4: Nggak naik di berdiri di berdiri pemerintah, aku berdiri polisi jadi bohak. Berdiri paling berdiri. Kemana re, ngomong nanti siapa
12: gitu namanya.
4: Iya pak,
12: anguran dina lebah dia mah kaya kajama lintang tikulu gawe bareng bibir kamanunggalan diperlukan dek
4: kamanunggalannya pak
12: cakur warga negara nyaita kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikir ngaronjakin dina sadar kawidang kamanan dina sadar kawidang naon weh anu abdi patulah patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kapolisian dina keamanan, bantuan
16: informasi.
12: Bantuan informasi atuh ucuk. Naha nulakan panto, naha nulakan janela rek nitah wae polisi?
4: Oh iya.
12: Komo dengar-dengar di negara Astina maka jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Buluh.
4: Nya Pak Lu rupa-rupa nya
12: kade di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung tewawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salanap suluh mawa barang ti peuting. Urang teh ulah aya langsung mah tapi urang teh kudu laporan cilidik geulah bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris
4: apa
12: naon
4: jiga ka puncak gunung pasti teroris
12: tariris eta mah sah
4: iya pak
12: marah deh sok make kedok agama make dalih jihad atuh punggung weh loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaitu narek nyilakake badur ngapom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wayadi ari umat islam teh anu sok saling salametkeun jeung papana baturna kulisana jeung kuleungeuna
4: uluh iya nya pak
12: da teh nyambung atuh padahal teh melaan agama syiah nu dibelaan ku agama mah syiah salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama
4: iya ya pak
12: temukan kasolehan sili asah sili asuh sili arti ulangan ukur slogan
4: beres pak atuh bawa pak
12: nah
4: juragan bima oge diculik wak kelayan di negara
12: bisi nah tapi ulah wakas wudong
4: gunungan ayuna

0: ayah proses ya orang kesana sambil ngasih parikisya ya oh nah itu mah saya ngebutuhkan kawe peke siapa cakan nggak doa we di kamar lu ulah keluar lah di kawe nggak doa teh bisa beras cuman kurunyu di luton ke kamar teh boa nggak butuhkan kawe ya
1: iya pak
0: sok kawe lah ulah ujung-ujung mentak era gawe heureuh ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewek boga duit 100 perak oh 100 ribu dina saku salamar kurunyung we nu mere maen pasihan juragan pasti dewek teu luakeun heura deuleu neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling meresare buka coba ke jelman ngabdi contohnya dewek di dalam penghat datang silaing anu kurun kumabula ke dewek sawahna dipangatulkan dipelakan domana diparapan jeng sadar rupakna datang ke harapun dewek iya duit mu 100 ribu teh itu ditukerkan ya tak lagi kaya 100 ribu kaya sesana mengke habis kan dibikin kaya manu ngabdi
1: uluh iya iya
0: iya
1: iya bener pak tak gitu lu maka kolot-kolot nyerita teh itu nyepan kok pek prak kok lu ngomong pek pikiran hak digawe ngomongan arawe jeng arah iya ayah kasuran mio ibu terbuka kartu pura warga akhirnya ini kanyuk hidup ya oh, sejak terus digawe ulah rajin subahan pengabdian gerbe tak ayah dulu lebih alus di batang kehidupan dunia nyata akhirat
2: sungkan
1: walal akhiratu herulaka minal ula oh dina surat wadduha oh bener dina surat wadduha
2: naon tetep jadi wadduha segala
1: wadduha itu jika mau punya wadduha karena ada wadduha yang bisa kalau sampai hereikun siah aduh tuh wadduha waduha mau waduha weh terus ikut waduha dari orang Betawi orang itu nah waduha itu bisa dah arti nama agar eta dari waduha itu ya eta pelantaran alip nak diuwuhkan jadi dapan lisikol diuwuhkan digenti kuliah jadi haiya jabar hai jadi waduha walaili tidak saja cok ya kamu tahu jadi beta ahli sarap tak gitu ya ngomong pak cok lain kurang kudu akhirat ngungkul dunia ngungkul lain tapi kudu saimbang balan-balan
2: dunia akhirat
1: luar jeroknya pak jadi lamun urang nikawe lahir patina oge kudu dibarengkeun numatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh kitu teh Pak loba kumaha oh jelema hayu ngucapkeun mah heuh bari ngangkatkeun ngeun Allahu Akbar heeh tapi kenyataan nama Allahu Akbar itu kan dulu minah dulu teh kau gak butuh kau hayang kau bung lumpu kasihun kasusah wah oh cita-cita yang nyanyu kata mau nah udah teh pak ubarnya pak hayang lu menuk itu dah

0: kayaknya cool. Enggak, saya ingat. Nah, dicukur di mana? Cool, lain cool. Cool, saya cari takut. Nah, cool, Allah, Wahab. Allah, Wahiji. Tadi dia istiqomah. Kalau punya jurus, nyelamatkan agama. Aduh, coba di Stefano dituturkan ku hati abdi je. Kimoreng kena salah, itu namanya. Cekrewek-kewek kade cing hati-hati helanan anu aja dina diri sorangan. Priap dulu. Lu ngajak itu, lu ngajak iya jeng saja banget. Beres pak, aduh kurang cek kumaha solusi aja kuilarian juragan Bima teh. Iya, melihatan kehiji kisu kaduana pan dipusir aja saya ingat tewa kebiar dugi ka kacamatan-kacamatan oge. Hari Bayangkara, kan kegera tua. Ay ho, dirgahayu kapolisian ya. Dirgahayu muka Praja Yosua. Jaya selalamina.
1: Amin.
0: Malahan kamari di kulantaran, wah, giat-giatna di kepolisian. Bom, geus pangi. Anu nyieun bom anu ngarakit. Bom molotov. Alhamdulillah, mesti atuh cenah ieu gembong narkoba. Pabrik-pabrikna geus beunah. Iya. Iya, tempat-tempat judi berantas. Hebat enak polisinya pak.
2: Hah, perlu gitu?
0: Iya. Nah ini gitu Pak Dua. Kurang kok gak ada hak. Nah, dimana aja oknum polisi penegong di kampung laporkan kurang. Iya. Ayo tuan kebalik mah. Iya. Mau iya ya polisi kebalik. Oknum nah.
1: Oknum, ayo wai. Ayo wai.
0: Dan dia lemah, polisi oke lain kucing. Jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan samalik ganti saja merobah jam di sore rajin tara kapake isu kata jelema. Oh iya jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna. Contohna bapak tani melaku teu jeung hileudna. Di mana peuteuy dipelakeun di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Kamana jalanan? Oh, jalan. Cacap betul itu, ngomong ke negara. Iya. Ini segera lupa widang, ya oknum dia nyoba. Hah? Malah berdiri nama wakil rakyat, keringan air ke rapat-rapat, nama sidang-sidang, keringan dan harare, eh, sesuara yang mah. Iya. Malah berdiri nak kebenang, kaya nama. Tete oknum wakil rakyat, tete. Makanya maling kai segala, jadi hilir tuntung nanti semua teh, hei, wakilan rakyat.
1: Era-era
0: rakus pisahnya pak, eh, sarakus nama mahum, air nama mahum, pada raja lembut disebut tapi, eh, tahakan anak-anak nak pun sebut tapi, eh, saya naya hiji kajar dia, air nama mahum, apur-apur kan yang anu cari ngaredok. Daging dihakan aku maunya, tapi jelema daging didahar, lauk pauk didahar, buah-buahan, bubetian, daun-daunan diremus. Malah gue dia nak pun meminyak, aspa, semen, gila-gila. Jelema tak rakus-rakus. Oh, nyetak itu. Tuh inget tuh ini siapa hula di zaman perjuangan siapa? Kumaha? Oh, di zaman perjuangan, apaan bahula, wuh, nepi kapai kosong panderaan negara jimbangsa. Para pejuang kurang nepi kalau korban masuhan Ibu Pertewi. Supaya anak kincu rahayu, layuna karasan. Nyawa dimurahkan. Karena waktu penjajah, gunang, ngabri kepangguian, ditawan. Balik penjajah atau negara merdeka, penjajah kausir. Apaan pejuang baheula teh kaluar ti pangguyan teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teh dibui aya teh silakan teh jabatan. Gorali kene mo. Iya. Tapi itu Pak, kok ya? Tapi itu Ju, ayo kurang teangan. Juragan Bima sadajan ayeuna teu pangi urang tuluy keun isu. Cara teu pangi isu pake to. Cara teu pangi kene, oh biasa aing ngaranana usaha mah. Tapi lamun terus berusaha ngaranana luar biasa. Beres Pak. Iya. Pak, ka mana atuh milarianna? Ih, apan urang mah robah tanyakeun ka saha-saha. Malah cing persaya kana kodrat tirodat kana kersa jeung pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sadabana kadinya we eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kagungan urang sadaya ku kagungan Gusti ku kagungan Mali. Leres Pak. Barang nuju raos aya dina satengahing obrolan. Saperata nepunia ti nagara Astina anu disesepuhkan ku Resi Kombayana. Ya eta maksad nepangan Semar Putra Putra Pawana. Sorakeun halieu. Hareu hareu. Nagaya, tamo. Oh ya kieu cicingiran.
2: Semar urang kami teh.
0: Sampurasun Semar. Saha negara
2: kana? Saha jang?
0: Cepat. Rasa gerong-gerong kumaha mun pegat? Uli gerong-gerong aing.
2: Saha?
0: Ya, mun humpul ya. Kitu atuh Siman. Tapi hayang jadi polisi kada tarima. Teu bisa baris aing mah. Kita kita balik kanan ka kapeja. Jadi pindah ke balik kanan. Balik lain ka imah. Aduh Pak, ini itu terjurangkan pasepuhan, sahak, donat.

0: este llena más casa tu casa. Nah, tuh ikhlas sama katuran kamu.
1: Kamu cukur lagi cakap ini?
0: Kaya hibar.
1: Kamu cukur, cukur, cukur, cukur, cukur.
0: Mana pemandikan ini? Menuju ke pasar.
1: Beli pemandikan mana tinggal?
2: Aku harus menunggu.
0: Oh, no, no, no.
1: Syukur
0: cakap jadi kuat. Alhamdulillah, ya hibah. Adik, Allah.
1: Biasa dengan ayahnya mah dari kamar dukaran dengan kesana tu sampai kau aku mana.
0: Namun mana nak? Namun butuh sana. Dua anak mama ada semula semula.
3: Namun
0: pak. Kamu guru jadi suami, guru anak anjing.
4: Mohon mat, mat, mohon mat.
0: Syukur lah, syukur lah, syukur lah. Syukur lah, syukur lah.
1: Anak kan dia, asuhan kamu.
0: Syukur tuan putra, anak kan dia.
5: Alhamdulillah. Kepakit tuan.
1: Tak dia, asuhan kamu, teman.
0: Amui, amui. Ngahaturkeun sama katuran lamunun.
5: Duh.
0: Ieu teh tuang putra aja kama dea.
5: Oh,
0: nuhun. Marawi teh Arjuna Sastra Bahu.
5: Ana Arjuna Sastra Bahu.
0: Ayam cuma, apa harus dijual? Cabut satu atau? Nah, kacau.
1: Antum tawarin buat kemar, tawarin buat kemar. Tak boleh tahan gitu kan?
0: Senang durian kan?
1: Nah,
0: durian.
1: Beki pot.
0: Atau besar. Abdi hoyong.
1: Oh,
0: dulu para nakas ini.
1: Dijual ada juga di luar kan?
0: Semua katuran rahu
5: lulai.
0: Apa kene kata
5: ulah?
0: Prabu
5: Sembali itu. Ya. Citra Yuda,
0: Mar.
5: Citra Yuda.
0: Suhun semua.
5: Sangat jeli.
0: Ayo hibar. Alhamdulillah.
5: Boleh jeng sumpil. Waduh, itu baju urun tobangan mau bujurna. Mau bujurna.
0: Di sana tuh
5: muntel didurukin itu bela.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 botol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
7: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
6: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
7: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
6: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
7: Radio PIS.
6: Radio PIS unggul Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
7: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Roba pilih ini dulu jujur. Bisi. Bisa alok ya. Nggak hanya omongan kayak itu. Ayam ke depan ibu.
12: Jujur.
11: Pada di pasir itu nomor.
13: Surah asyuk kami bahaya yang runtuh ke yang imah coba nyari
14: aku udah nge-mengsyakir butuh setiap ayah
13: aku main

0: disuguhan ganyol bawa sana ngeun mau kali atah
1: uluh kurang haturkeun semak katuran rawuh nun.
0: Nuhun deui.
2: Ah, oh, syukur-syukur doi. Kudu naik usaha hirupna. Tapi pisang sana saudara teuing.
1: Ieu teh aya pikir salena oni teh nun amuri ujang cing
0: aduh
1: aya naon teh teh jar.
0: Do aya nu baligem bae. Sareng bae 400 leubeut bade.
2: Antong jam tong. Tong ngariweukeun. Bae hina teuing tong jarang bae di ditu mah anggur.
0: Luh. Kang, kau cintai di pusing kayu.
2: Aswa tama, tolong. Sawarnya di luar.
3: Di luar. Oh, sepul.
2: Mana pula kio itu? Sa perkara mah yang pagi hari ini. Kadua perkara lainnya kita ada. Bisita apa di negara asli lain itu lebih ribut.
4: Kopi.
2: Lu ada pasang atau di dia? TV, mau ada? Lumayan ada informasi ke?
0: Wah, kapungkur kopi sini ada kemasihan TV ke berwarna.
5: Di Bali.
0: Di Bali, saya mau. Gua ayah menindi. Bukan ngejualan TV teh. Ciri TV timurang teh jika dia sana ngejualan ini akan dari bantuan dis kau cek coba
2: dia yang mah kau lah teh kau utus mulai jadi ratu lembat timbalan aku jadi raja jauh di jug-jug angang di teang.

0: warung teh ayeuna geus saat kahirina parahu-parahu ayeuna geus parindah ka darat. Geus noletra. Jadi eta sirah saena teh cenah mana? Ai sirah saena teh puseurna teh ti perbatasan nagara Pringgandani belah kidul. Tak bisa eta cai bakal mecer deui tapi Semar Bandaraya nyaeta anu kudu bisa. Bocor sendirinya, sebab kita menjelma cina Semar teh. Luhur. Tak kita jelma bisa sesadung nak karubun karubun bayar dirinya. Sebab wahu yang dedemit nu bayar dirinya. Juga yang juga Semar bisa nulungan dia cai dari bocor sendiri. Jadi pancuran talaga anu teh ayeuna geus teu bocor geus menek. Dina sirah saena aya nu nyocok. Wah, sakitu minta tulungan ye. Tulungan. Hayang sabaraha maneh dibere duit?
1: Bayar wae, Bang. Tulungan, Bang. Kudu kumaha? Bersidik Semar teh geus kasohor dukun jeung.
2: Barukana bapak aing teh kuncen ya. Ya. Kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah. Iya.
0: Cek, minta tulungan. Cak. Ia teh keur kahirupan masyarakat nagara. Keur kahirupan sararea. Kumaha cara jeung katantuanana eta malamun sasajen sasajen naon anu kudu nyariakeun? Lamun menyan menyan naon da mawa ieu menyan Arab oge apa Arab? Apa jin?
3: Si aya warung milik kana penindas, si aya madak aya.
0: Madak aya.
2: Apa aja madak? Naon? Angin mau keluar tidak bujur di madat medut
1: tulungan mah tulungan mah
0: wayah nak ulah tadi tulungan cak cenah mah kur diruat ku cuma jangan aduh ayah nak

0: hilang ngajari teng impi-impian sanji sing ari tiasa maca kentuye tak silakan
1: jawi bodoh karelo daya kajaho hidup te bodoh-bodoh.

0: Tapi malah di tengah laut.
1: Wah, jangan kurung aja.
0: jawab dari tetenya. Iya, pancuran talaga alun teh aina geus menek. Kulantaran talaga nasaan kirah caina teh maca. Cing. Lamun kudu diruat, diruat ku dalam saha.
1: Iya, bawa kanya. Lihatlah dalam bisa keluar.
0: Tuh, keterangan pisah di sini mau tipe. Singsionan kanya, jual sama cina kamu na. Singsionan, singsionan. Kalau ada di sini mana kanya? Temong ke bandara di sini.
2: Mungkin sama nasa. Bunda lama.
0: Sasa.
2: Umar.
0: Pula.
2: Iya mas setengah maksa ya kula. Dek dikosorkin neta silah saita garung. Apa bawa?
0: Ih. Nah hasim kuri anu menek itu dah terang.
2: Dek dikosorkin.
0: Aja ada. Rumah tak cengah yang ngomong. Ulah nempo amok nanggungan sama. Bahaya. Ulah manci kete. Dah mau pati-pati para norma kada nuduhkan kemana-kemana itu nyaho. Jisim abis keterang norma. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
8: Iya.
7: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat untuk kali ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
9: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga.
2: Sehat

0: dengar banyak kerja sebab kau yang
1: Jalan jalan, cari.

Saur Kang Jenderal, wajah aku banyak ketidakannya. Paksa.

Tengo 7 puntos. Marrón capaz y liga.

0: warugana kumaha aswatama wah sabar silakan kabeh di buruan ku aswatama dek jurusna gagak kumayu gajah putih gajah liwa jurus badak cihari ini jadi aswatama ayat
1: Tejek
0: kuda bengit dongkari sikut rambu kelong suatama

0: menjaga eta ingat innalillahi ngan ukur jabat aya nu maot teu ngumpul.
1: Oke, Bu Akang teh nah ada yang maot.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh tetep gaweun sapopoe.
1: Pigaweun sapopoe kumaha aja.
0: Oh asyati Allah murang ka Allah gitu.
1: Ya,
0: oh tadi puluh di mana dipakai dengan batur. Saya coba kembali kepada jalan Allah. Tong tulus genti kumulas di muka asli.
2: Oh.
0: Selamat ya Syah.
1: Halus kata yang mau tunggu akan.
0: Ya mah ayah rumah. Oh teh wungkul. Bari dina ucap wungkul. Padahal butuhkan gawe.
1: Gawe.
0: Oh. Lamun urang teh genti ka batur tong tulus genti punya ahan. Ucap orang Inggris no back to basic, oh back to basic, kembali ke semula, kembali ke fondasi reformasi, kembali, asa air ucap orang Arab pemerintahan makan ayam makan,
1: ucap orang Arab,
0: ucap orang Sunama mulai muncang lagu kaku. Daya ketika bunga bahasa
1: unik.
0: Ayat ciri khas bahasa. Cepat Yunani kuno ma ex nihil nihil fit. Muncik si tukul kembali ke lempah. Itu sekian.
3: Supaya bapak maneh harus yakin kumaha carana sareng cai bocor deui.
0: Dibor.
1: Dibor aya kumaha?
0: Yakin ahlina. Iya. Eta teh akibatna disalukurkeun teh pangajab dararatan teh kahastina. Kata jelas tidak keterangan lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami jeung nikmat bakal kamahli. Dan sebaliknya kamu terjukurkan bakal anjong yang hiji aja terlului banget intervensi atau mawas diri yang ada itu semua yang dewasa itu ya ini mungkin kelemahan aja ujung-ujung amok itu woi
3: edar bisaan siapa juga
0: ujung baik. Saya tadi disebut gerakan kalakai ketebak angin.
1: Saya gitu. Beda kurang suka rekam.
0: Siku aku senangan.

0: minute ngecemplung sama Jete.
1: Kapitahan!

Tolong!

pun walau yege. Lukaku mahapi nasib benar. Tak carius di satengah hing marga. Daya hidit jajak kalu mampah kasep tereng-tereng koneng. Ganang pertengkang atrak lan pertelaan pinuh kuwi bawa. Yege. Hari kakasih nate nyata bambang. Ludira susah. Wah. Wong tumarite. Sampurasun bapak senang.

0: Signore.
1: Signore, insomma.
0: Perché è successo che ti hanno tre parte l'anno ma un volete la mia
1: sono una capita.
0: Cagna. Cavolasca si fa le rando di caebre.
1: Sumon.
0: Rahman, Rahim, Jabbar, Kohar, Malik, Kudus. Contohnya dengan manuk itu.
1: Semua.
0: Cimpanan lebur. Memawa hakanin singgara lebur. Maksudnya mah dek maraban anak. Nanti titah usaha kita manuk kerja. Sahanu mabeja anak.
1: Ya, jangan diwakil.
0: Kabeh pada-pada ikhtiar manusia kirmaraban dirina, kirmaraban anakna jeung pamajikanna
1: leres
0: yakin ngurusna para roguna
1: sumuhun
0: luar biasa balik ka diri sorangan panon tengah haja kaula ngisepeun
1: iya.
0: Terbilu nggak binut-binut jantung.
1: Semua.
0: Berjalan nak ye hirupkan sa. Sadayana para salujud kanu kagungan. Arlepi ka ayeuna tina payahun ieu geus katinggal. Sabaraha-baraha rupa. Sabaraha warna. Geus meliaran rupa. Anua kapali manusia dengan ukur ditembongkan tanda-tanda kandungan anak-anak
1: semua 8 bulan
0: si orang namuara nama tidak hiji jenengan
1: ya karena Allah
0: nun gusti kukangan abdi-abdi sedaya lemai abdi nyaksi telahyani pangeran anu wajib di sebelah angin salinan gusti kanca dek neruskin ilmu kita kahiji polot anu benar dipercaya anu ngaran Semar Badranaya
1: etan dipilangian tadi
0: siapa etan jala mati terusing madu trahing kusumah titising adadawi trahing dewa kawanusa
1: eta jalmi ite
0: kenyumput muni inusahaan ngegrak pericetatemo
1: sumo
0: siapa manehna hidupna teu leuwih dihina disaksi dimaki ku batur sugan aya jawaban deui ngahina ka batur teu aya malah Semar Badranaya di mana disaksi ku batur teh sok ngadoakeun ka jalma anu nyaci tara ieu pulang dendam
1: sumuh jalmi luhung pamitan
0: ceuk saperti dina agama Allah ngutus rasul Darusul mah dimana dicaci dimaki kumatur teh lain ngalawan tapi sok nemongkeun lalawananna kan sa
1: oh eta
0: nemong dimana dicaci dimaki dihina kumatur teh anjeunna mah sok nyaah kana hina
1: sumuhun
0: bae nepi ka diangkat jadi ulul azmi
1: sumuhun
0: luar biasa
1: eta pada dipilangan pusaka
0: sabab ai Semar kesempengan kengangkan mar menyemarakan datna alam nyaksi kena hadijin gorengna alam
1: oh kita jawabin
0: dik nuluikin pengabisa kalau kaya aki-aki aja
1: oh say bukannya say mohon hal say mudah-mudahan dan kumpulan ya sejauh
0: sejauh

0: Ain't no sofa, if you see her, then the way you leave her, you never
1: pass.
0: Jelas. Jelma murid di tepungan anu ngaran Semar Badranaya di kaangan objektif kaciri kesengit dan kuhejo lemok nadang daunan rajin ketutubuhan curcor cai kuharen kebo sapi muning doma kabeh kedi angon pada bulang ke kandang sewang-sewang tawis tengkrem ayam tiis cili heran panon dan tutumbuhan kabeh pada pada nga hormat kajalma-jalma anu arariman takwa kapan heran dabongan disalupur eces jentrek pertelan umang boleh tapi sabalik nak lamun ia alam kesusah hartina teh ajab dia gabungan manusia nak raktina skenario pameran yang ia rusak lagunya teh di pola kata waktu lengan-lengan manusia manusia kan syarat luar biasa itu tangkal kalapa ayah salapan jajar ciri una asup ke kampung tumaritis gini dihitung-hitung masa jajar nate salapan tangkal
2: bisa tangkal
0: ditinggal kaluhur tinasa tangkal teh salapan manggar
2: bisa manggar
0: samanggar nate gini ayah salapan kalapa gening kampung tumaritis teh keur ka kungkung ku rahmat pitulungna
2: kitu
0: jauh kan da ngan jelema sok sarilo barang nuju aya dina satengahing lamunna astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu sinapian

0: Башир Хэмэй, генерита. Ia tempat teh aman tentrem tinggi cilihan panon tapi dah bertanya kajian. Jelma raja biarpun kau lah. Nah itu nggak cepat jelma mereka bega kau lah. Tapi yakin keluar ketih tidak hidupnya. Untung masih kena ayam napasan dengan teling juga.
1: Rasa hubungan
0: anak-anak. Aduh. Sabab gadir jamak naon pasti pakana jawab lamun menehna geus sagede. Leh sabab kula teu apal naon kajadian. Sugan sugan pitulung pangeran jarengan.
2: Sae,
0: waras tuh jati-jati tuh makan waras kulia. Kalayan izin anjena, kalayan ridho anjena, kodrat irodat anjena, muga-muga. Ia jama bisa cager di ngadadak anjena. Waras tua kali jati-jati itu makanan waras roya. Cager.
2: Suka nanya. Alhamdulillah. Pasantren kenali sabda. Mati ulun. Tapi aku eta mah pangedenge teh sareng pasir duri. Cakat ka karikia. Nya manawi kenal sareng Ucok si galantang.
0: Jangan malah
2: aku
0: yang PT kalau sampai pada tempat karasan pisan manawi uninga sampean.
2: Naon?
0: Dupi bumi mah Bapa Semar kali mana? Bupi bumi na Bapa Semar.
2: Oh, bade tambah lu dinya. Terus tu mati ya mata teh. Nya. Terus apa stelnya? Dek nanya di naon gitu. Bade maksud naon?
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna, tiasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon tahu kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Satahun langgung.
1: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alfa propolis
1: ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
1: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT 2 RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Ya. Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Dek nanya ke naon gitu. Bade maksud naon kak? Kek Saira uni, gak bumina. Bumina, papa suma. Hente. Hente. Hente. Kalau sok mohon. Ada dunia, ada yang ditanya. Bade kepangan, papa suma. Loh. Wacos itu. Nau, abdi kita kan terus terang terus maut. Sah, bapa semua. Aduh, gusti. Tidak, abdi kita kan terus terang. Bapa semua, murung lah. Begitu semua. Ayah semua nama ayah kene. Ke anak ayah, bapa nak bapa semua. Benar-benar dari harapun polisi mau ulang bohong. Rumah teks saya cekkan di dasar prasnya. Ulah berbulat kulit. Iya. Oh, Semarnya mah ayah.
9: Ayah.
8: Lu tak ayah ke?
9: Bapak Semar.
8: Oh, iya. Lu pisah ira?
9: Apa entah di bisa bisa kembun
8: sah
9: di De Yusuf.
8: Wah bu, betul sama kenaik tu.
10: Ulaukah?
8: Ya ya. Wah percayaan pada De Yusuf Makasep atau nya? Baik, dia mau jadi pesohtim. Berkena. Di shopping ini kadang-kadang boleh patut. Ayah taruh pengkar?
9: Abdi.
8: Nyonya igun.
9: Aduh, nyonya igun ya. Tapi kalah monyang gitu.
8: Ulang mana?
9: Ulang dia, abis itu selalu
8: jawab lah. Oh, ulang dia. Paling tetangga Bapak Semar,
9: Sanes.
8: Oh, sepatah tetangga Semar,
9: Sanes.
8: Tapi,
9: Tobi, abdi teh anaknya tulah. Yenusika abdi nomor 2, nomor 3 kan juga bengkel. Nya karena sayur aja nama. Digareng teh di karikir. Nami lagi terus gentor jadi pucok. Ya, Indonesia. Jauh kon. Isi bulu, si garing mah. Jadi benar domba. Hah, pengading. Coba beli ada teh bu. Beden donat. Abi cepot lah.
8: Ia teman cekot.
9: Nuhun abdi cekot sujana. Ya pun adi dawala sutisna. Rupi kalau muhat Kapolsek bu. Kapolsek mana? Kapolsek Cisurupa.
11: Kapolsek Cilawu di Kalimantan.
9: Upami ieu Kapolsek Singajaya mau jauh neuy. Bade nepangan Semar. Nu bade naonna? Aya taroskeuneun we kula mah. Ya, tos apes ngamuna ieu mah. Kamari we abdi anakna naroskeun cikeun Jerman ieu jeung Spanyol. Kumaha we le? Ya. Hayu we le teh sia ka Inggris. Tahu atuh. Hakim parantos netepkeun anu rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Wah, jaksa ieu. Wah,
11: esa-esa jiga gelarna ieu.
9: Tukang mariksa juga ya.
11: Percaya, penting.
9: Karena hanya kawe di zaman kiwan ke tukang mariksa di pariksa. Dan dunianya. Jadi naon martina sampean rak-rak di hadapan pula ayah kejadian tak berhubung. Belum. Beres kali ya. Sabi-sabi sak kau latih. Nya dikersakin sampean bisa dapang diri. Nuh, gede. Wadeh, nabi teh. Syariat lah. Aduh, kurat nyuhun, kurat nyuhun, kurat terima kenana deh. Seneng jauh raja. Osok? Bukan, bisa ngabdi osok. Alah. Abdi dia ayah kejadian di Karorompok teh. Oh kabumi. Kejadian apa? Ngawi kurang. Paranormal di Astina kabeh itu mati. Kayak gitu. Ya paranormal teh mulun eta mah lempar batu sembunyi tangan. Ya, bisa jadi. Kulantaran mana mulun ke mana nanti tuduhkeun eta pun bapak. Kasema. Wah, naroskeun yeuh di Astina teh cina sajabana ti wah kaayaan riweuh di desa Garupana. Ya, hareup hengkul dengean rakyat-rakyat nagara remo masih wah terus tah katurup-turup cina cai saat nu kawalungan yamuna anu ngamuara kawalungan tangga. Tah cina gara-gara istalangga pancuranana meunang. Cila saya ingat cina di penek ayah di penek bisa kakocorkan tapi perlu kita turun ke Semar pancuran telaga arum teh Raden maksa aipun bapak tau ningan lu bisa mea kamu abdi terterang abdi terterang abdi terterang iya ke apa le pun bapak tau ningan. Tak itu deh maksa ku maksa-maksa na eta urang Astina urang Astina kan sumping deh kekeh pun bapak teu ngawarer itu maksa dugi ka pun bapak teu dibanding da eta teu ngeunah nama mana teh sendiri eta ge ku abdi teh dituduhkeun ka itu sih teh kasih tuh makan nuut. Nya. Atuh rapi kasih tuh cak buang. Tapi itu pula. Dalas pun bapak teh teu meninggal dipaksa dijebrot teh dibanting teh geuna atuh kuring anakna. Bagaimana? jasa kuat tenaga tuh abdi teh. Ngabejaan maneh teh sing teh ulah nya tindakan anu anar ti ulah nepi kana fisik era. Sarang sim kuring teh sing teh salawe jeung teh mangkeun kalemahan. Jebron teh abdi ti dibanding. Teu ngeunah abdi tuh. Aya hapan hirup-hirup berarti ni sakali mah nya. Diantep kopi tindak itu umpah dina keterangan dong yang namun dicabok batu, cabok kri dan lebih ada sobar sobar isya kalima, dua kali, tiga kali, empat kali masih tumpuk lawan kopi mana pilih ya dialung ke jarak-rak di dia kek, ayo nasib bapak anjir kumah, ayo nasib bapak kumah, ayo nasib bapak kumah, ayo nasib bapak kumah nah, itu sampai aja sih kumah, ayo nasib bapak kumah bener kalau masyarakat mau teh nya abdi gak garuk kaos kaki anyar dan kaya kadulu nya jadi kolono teh di dieu di mana di ame kaula kai mo gelo mah tulungan bapak mane fisik mahalna mawi hayo kadang-kadang jelema teh jeung rahmat ti tulung bakal papaliwat.
11: Heeh,
9: bener. Ayeuna
11: anu papaliwat
9: sagala rupa kajadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu modal pikeun ibadah teh perkara nu datang. Nya. Ngan urangna sok kaporong, sok silo. Ya.

0: Hampir terkapar ni saya nyumput di poin dah hidup. Udah siap, udah. Hei,
1: benar. Ada. Nah, aku jatuh semua pilihan yang lebih jati.
0: Siap, udah.
1: Aku ayam.
0: Tadi oke pan marantuk di sadang mungkin punya hingga kajari ngimpi-ngimpi acan di singapit terang kereta itu tetes betul jalan
2: sama-sama bejakin lamun tiri bejakin ini hartik mana hanya bakal para kacewa
0: bejakin.
3: Ya rupina, ai di sima mikina ngawartoskeun anu sanes-sanes mahartosna boho. Langkung saya di sima abdi rik.

0: kebaku hukum lain tidak ada. Ia tu Pak Ali di Kapolda Mawar di Dewa ada kan? Orang ada. Ya.
1: Sekali ini pun dikibijak ke bawah.
0: Terang lu. Sirah saya di mana? Ia anu menetek.
1: Aduh berasa kawal wajah mula atau itu dah kawal wajah gak?
0: Sumuhun aduh, udah dikumah punya si abdi dah terasa dulu. Sana sahli nah.
1: Ini modal tulusnya.
0: Datang nih ratangan teman.
1: Salah.
0: Nah teman.
1: Itu ini salah.
0: Datang nih ratangan teman. Datang nih ratangan teman.

0: Santren kenali sabda.
1: Oh, tidak ngomong. Baunya bernyama.
0: Sadaya-daya kawanu ngopi ngayang ributan oe didi.
1: Waduh, orang yang jaga sadar ini yang bisa jadi. Baunya si Adi jaga butung lewat itu kan. Iya. Tari itu mesti apa dulu pada terian ada barui. Ya, kurang mana pusing ini. Sam ini tetapi pemurkalan ini.
0: Naon margi semar pada di kandas.
1: Oh. Sama dengan kita si Semar, kita tidak berjakir di mana ayu-ayu ayu Talagaru. Sama pancuran Talagaru, ada teman-teman nyumputkan informasi. Dipaksa agar keneh kita ditodong pemusakan. Tadi interogasi ini.
0: Ngumutkan. Nungutkan hukum sanajan eta Semar Bakranaya kusalira di ansam kukudama minaharti anjir patos kena hukum margi di negara ya kerindungan hukum
1: atau kutunya ke hukum panorna iya teh ahli pada dari tadi gitu aja naon ada Semar
0: nungkehir kewalahir kau lanya di Semar. Nah, ini kekaulah ayah hak di kendaraan kaum rumah.
1: Bisa ada di pihak ya?
2: Hamel.
1: Hamel, kan?
0: Kudising silenaran, komo berikan ayah kentingatan anak nama pika di alungkan. Wah, kamu jadi korban. Ulah kandungan raus kebal kuhukum sampai. Nah hati yakin, nah hati unik ya, jadi dunia kabeh jenggiri anjir sorangan teh eta alat deteksi pangeran anjir hirup kuah lepas kena paningali anjir dan kelewakan rohid yang adib anjir teh disekuan kartos kasih kuku pangauluh kasa kuku kabisa.
1: Nah, datangkan dia, ayo lain dengan yang terdawa. Hah? Dukarna kayak dulu kita mana lagi? Ajar apa? Tak boleh kita cari apa? Apa dia bila tadi yang mematahkan lagi? Saya luhurnya kita tak mau luhur lagi lah. Tak boleh cari apa? Warah dari rumah. Terbuk cuma di rumah.
2: Pola salah si Jepot ya. Barang sabaraha sepuluh di si Jepot.
0: Ini barang kaulah kewajiban manusia menunggungkan butuh larangan susah saja terbit dalam bahunan dan kerulah umur yang terbaik. Ini akan terbaik.
2: Waktu sih kaya jilai. Lalu kasuah tamah bis. Lejat di pakaran dan hati sampai adik. Ini akan terbaik. Sok, berapa kopi lewat?
0: Kopi itu?
2: Iya.
0: Sakarku aku lagi.
2: Apa korban di mana aku?
0: Korban di sini ke Pak Bulan dan Korana.
2: Haji Mulan di Tiga Raya.
0: Surah Merata Jaya Merata.
2: Saya kasamuknya. Aku harus pulang apa tiga?
0: Maju.

0: terima kasih Pak Hum. Itu pergenit aing 3 tahun di kulun.
1: Wah, percaya candi tangkuan.
0: Candi situ tangkuan.
1: Candi bubur cita
0: mangurukan. Di godok 14 tahun.
1: Di godok kelmu.
0: Itu di dues. Di kamonya di sipanas aing 7 jam di kulun. Masa kemarin duduk di depan.
1: Percaya, percaya.
0: Ayolah kita lewat di lepas samurang anu ngarasa telek.
1: Bang-bang dirasuka.
0: Bang-bang lu dirasuka. Tinggal ikan baik. Oh iya teh dengan jema. Apa senang kita jema? Dinangan. Dinangan. Ajo, boy, I'm gonna put the room. Tinggal ikut.
1: Percaya.
0: Hari.

0: palingnya menurut hari 70 tahun jadi punya hari gua bisa mau kapak kentai hari ke ini saya lupa ada gue pengalaman tapi ke ujung corona ini ada gue
1: persahantan
0: pulang ala orang wetan pulang sahabat pulang kiru sahabat kiru Dewi Roro Kidul itu nyemah tanggal ini pulang ala orang ya,
2: mang.
0: Jangan deh,
1: Ludira Suta,
0: Ludira Suta. Ya aku bersamaan. Oh ini modal.
1: Oh mang, tong kucing hingga di negeri ini menit dia kita ya
0: harangan. Rasa,
1: cekap.

0: Ngeran tararik itu lebih kalau belum mati hijau deh.
1: Acan. Ngeran ayah merehrei ayah dari tenar pak geto tak keti. Kumpulan ini.
0: Percaya.
1: Ayamnya.
0: Karena ku hiji ge punah lo tadi
1: itu.
0: Cobi.
1: Cobi. Eh, pot ni kurang good.
0: Punahnya ku hiji ge.
1: Tanda.
0: Dengaran dia ajen merekok kakaula tapi ku hiji ge punah.
1: Awal. Tak korang terus gitu. Menyal tak keras pun aku hiji. Kita yuna mau turunan tidak tunda dengan kanan bosi.
0: Kanan bosi atau kanan marmor?
1: Kalau ini siap. Aje nak kene mana bakal disambut kemuliaan nyawa.
0: Iya bangga.
1: Sangatnya mana tidak pernah pintar kata demi syarat.
0: Tapi yuk.
1: Ronaldo, ayo nunggu kain kesia. sedewani kawan.
0: Goblok lu aing ngintot.
1: Mun kana aing ngeuleuh goblok.
2: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Cek urang manaon deui nya euy. Imah gede, mobil aralus. Wah, deposito loba, duit loba.
4: Bro, timbang.
3: Dipikir-pikir gitu, tapi da aran jelema mah nya eta teh euy boga syahwat. Jadi
4: weh. Langsung aduh abdi ge syahwat.
3: Teu beak. Sebab harta banda mah cekolot oge. Lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut. Lamun nginum cai laut teu beki loba, beki haus euy.
4: Nginum ciki loba
3: geus kabok nya. Cukup nya. Paingan tah si juri koruptor teh maneh teu euy terus weh.
4: Karoblok deh tah
3: mah. Geus sagala aya.

0: nasi lain can cukup keneh wae. Gaji standar canggih, tunjangan edan, deposit salangit, invest eces, nasi lain can cukup keneh wae.
1: Kang Doni mulai
0: kaya.

0: jadi hayang nanya.
1: Karasa ngobrol sih. Karasa.
0: Ayak nu diuk di saluhureun si laing, ayak nu korup lebih gede di si laing, ayak nu dahar lebih sebeh di si laing, gening masih ulin bari hirup henang hening.
1: Bebas, bebas, bebas.
0: Teka panggi, atau aku maha. Teka tempo, atau aku maha. Bangsa pion, bangsa kuncung, bangsa benteng, bangsa kuda, nu maling duit negara, geus loba nu dipenjara. Cik ayeuna lamun raja nu ngarugikeun negara. Wani moal, berani tidak. Buktikan heula ngarah rakyat percaya. Buktikan heula ngarah rakyat teu cangcaya.
2: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping keun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya dateng CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dun.
3: Oi.
2: Ya, genian lagu tasa teu ngeunaheun nya, oi.
3: Meujeuh teu ngeunaheun mah teu da.
2: Asal anu paralas geuninganan.
3: Oh, maneh nu nyanyina sia mah.
2: Saha anu palasna kira-kira?
3: Sia.
2: Nah, jadi ka aing aing mah teu paralas.
3: Nyanyina ge siap aja
2: si Opi.
3: Aing teu apa-apa.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan, Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex alias samenleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu. Dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1,000 atau 2,000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai.

0: dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir. Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi, Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak, bahaya. Saudara tahu, bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samen Leven. Yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi,
2: Saudara

0: prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita, tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget. Main drulung aja. Gak nengok kiri, gak nengok kanan. Tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Gak boleh dibaca. Blue film. Ngintip. Nah, ini juga punya itu. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka, dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love, atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin. Allahu Akbar. Ya sedeng sih sedeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan melakukan baat, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini, kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan, umumnya karena 3-0 ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu, uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat. Bisa membuat orang menjadi pelacur. Bisa membuat orang jadi koruptor. Bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari tiga kosong ini, yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena tiga kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah kesana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh. Iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya serata, pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah. Segera dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu. Hansip enggak lihat. Orang tua bisa kita bohongin. Tapi ketentraman. was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu. Salah elu. Iya toh, salah elu. Kenapa gak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah, dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi. Lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi. Sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus. Padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi. Udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus. Belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Mumpung masih siang, nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah, remeng-remeng. Udah enggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, enggak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks, itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya bagaimana kamu nikah, nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan, kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Karena lu ini apalah, gue ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa, cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda, betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang saudara-saudara John Tower, yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan, terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral, dituntut sedemikian luhur. Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal di Inggris. Pernah juga kejadian di Itali, pernah juga kejadian seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari, pramugari pesawat udara. Sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karya. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah, menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu. Mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang. Waduh, ini malam mujur banget nih. Apa? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'an.
1: Caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia memperdaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar,
2: ini gampang ngaturnya.
1: Tapi sudah benar, lalu gila.
2: Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar.
1: Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya
2: kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih,
1: daripada kita mulai dengan lembaran putih, kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhir.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio
3: Peace. Sahabat sehat keluarga.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu?
2: Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina.
1: Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa,
2: emang kagak doyan. Budek seharian kagak makan, capek.
1: Olahraga,
2: enggak suka olahraga.
1: Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno,
2: seneng.
1: Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak.
2: Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi.
1: Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder. Rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa, mata bisa zina. Zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina. Zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina. Zina hidung.
2: Ya saudara lebih tahulah.
1: Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya.
2: Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual.
1: Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya.
2: Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak.
1: Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini
2: ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus.
1: Tapi homoseksual dilihat dari segi agama
2: merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar.
1: Atau perempuan dengan perempuan.
2: Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati melihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa.
1: Broken. Benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan.
2: Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian.
1: Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya itu.
2: Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, unjuk-unjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan. Melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi? Apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar. Membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak moyangnya dosa. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua? Anaknya sendiri. Bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli. Bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan memperkosa anaknya sendiri. Anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya. Itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada. Sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada. Tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N. Faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan. Waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan. Karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan. Kaki akan berjalan ke tempat yang rusak. Lidah akan membicarakan yang rusak. Mata akan memandang yang rusak. Telinga akan mendengar yang rusak. Dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya.
1: di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat, sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super vape dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu aynaini walisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga. Jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek. Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya, dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan. Mata, perhiasan. Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh, yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani. Yang diikat dengan satu tali formal, yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah, baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus. Setelah itu, saudara boleh pakai seumur hidup. Asal masih ada napasnya, masih bisa dipakai. Tapi, apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh, kelihatannya memang ringan. 2000,
2: Ya, mendingan dikit 5-10 ribu.
1: Atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan.
2: Sekali,
1: dua kali, tiga kali. Kalau dihitung-hitung,
2: bangkrut gak karu-karuan gitu. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui, karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan ting siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya?
3: Mohon.
2: Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mung se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaosna nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk

permainan dan juga gurau belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu susahkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah, ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jadi mending keneh berang tahlilan teh. Kitu tekan Ubed. Mangat tu adik kitu matuh. Keur urang siapkeun kan haji.
1: Temal Palebe.
0: Oh sok siapkeun sagalana. Waragad ngomong ka kuring. Paru itu jeung ieu mah sok bisi kurang mun temanya.
2: Atuh terus sasayagian naon-naon nu diperlukeun disayagikeun.
0: Jalma pahibut digawe nu cicing bae aya, nu ngalepus urud oge aya. Tapi eueuh ari anu ngahajak mamak-mamak mah hayang pangseubeuhna mah eueuh. Alhamdulillah saladar di kampung Cisasak teh. Boroga rasa tanggung jawab hayang ngajejeukeun rejeki Mang Dasim. Akhirna bada asar teh der diayakeun tahlilan. Jalma-jalma pada hayang diimah pasasedak ditepas temahi. Atuh puguh aya oge nu ngakonyok digolodog. Keur mah imah Mang Dasim teh leutik katurug-turug geus rada reyon. Atuh rada hariwang harita teh bisi ngeborobot meureunan. Tapi henteu alhamdulillah. Rengse tahlilan bring barali ka imahna masing-masing bari mawa ka karen ceuk duitna ceuk dahareunana mawa salawatan ceuk urang mah mawa uang salawat cenah biasa kitu tah ngan Mang Sukri nu paneuri teh lantaran Mang Sukri mah dicanet ku Kang Ubed ulah wae kebalik cenah kewe bareng jeung manehanna balikna mah. Terus diajak diuk di tengah imah Mang Sukri teh pokan Ubed nyarita.
3: Mang Sukri aya naon sun geus wareg daharna?
0: Alhamdulillah eta solawatan geus meunang.
3: Nah piraku solawatan atuh kudu palebut jeung barudak kewe tigan haji.
0: Ah, meneh mah naon teh.
3: Tenang yuk, tenang. Kieu Mang Sukri pangnawayahna Mang Sukri mah balik pang panderina. Mulai mangges bubar, tah urang ngarencanakeun isukan teh nya. Isukan mah geus waktuna urang init ka Bandung teh. Bisi teh mah biunas hayangeun milu. Hayu bae urang bareng jeung kuring jeung Bu Hajah deui jeung Nyi Hajah ge sakalian ka ditu teh da kuring ge pan hayang ka ditu hayang ngalongok nu jadi adi. Kumaha balik teu Mekah teh kabarna kitu. Keun urusan ungkas ongkos mah teu kudu mikiran. Di kuring aya kuring nu bakal tanggung jawab. Sok nya kitu cekan Ubed. Aduh atur sewu nuhun atuh surung juragan. Mangga bade sasayagian heula atuh sim kuring teh ieu teh da saurana piraku atuh enjing bade mios ka Bandung sim kuring teh sasayagian. Heueuh ngali gincing we pakaian nu alus kitu nya mun bisa mah anu bersih maksud kuring teh. Atuh anu ti kuring teh bisa anu keur meujeuhna gedingan aya. Pakaian sok we pake. Atuh itu Nyi Unas sok nu bersihin puting mah nya kitu. Ka ditu. Da ieu keur bekal di imah bisi keur udud tah sok. Mawa ka ditu. Pan tadi cenah tar meunang salawatan lain. Heuh can meunang duit salawat. Teh ngahenia ngahinakeun kuring teh sok. Ka ditu lah lumayan. Cekan Ubed bari terus song mikeun duit sacukupna ka Mang Sukri.
0: Dupi kanggo enjing bakal kumaha? Isuk eta mah teu kudu diceritakeun ayeuna, isuk. Isuk ke dina kendaraannya. Cok. Kuring moal jalir atuh, nu penting mah isuk-isuk. Biasa we lah tong beurang teuing. Nyamber ka imah kuring nya. Urang init ka Bandung. Aduh, atuh nuhun atuh.
3: Pamikitu mah. Tapi ngan omatnya, engke teh di ditu ulah loba ting carita di Bandung teh. Sarta ngeunaan Nyi Titi ari betaheun mah ulah diajak balik budak teh. Keun bae sina babetah di Bandung. Da. Meureun aya nu tanggung jawab. Heuh, Jang Aris jeung Nyi Wardiah di kuring. Mun batah di Bandung masing di Bandung di ditu sini gawe. Malah mun bisa mah sakola atuh diteruskeun kitu ulah ngawagu pendidikanna teh kitu. Keun bae meureun tanggung jawab di kuring eta mah. Komo budak nadaekan mah kitu rapekan rajin. Nyi Titi teh. Heuh, di ditu we sing di Jang Aris di ditu di Bandung. Nya ari parantos kantenan aya mah pun anak di ditu sawios atuh moal diganggu ku sim kuring teh. Oh syukur. Jeung atuh aya dek balik mah ka ditu udah kuring ge dek balik ieu teh. Mang Sukri amitan cuturun kaburuan lewas ka imahna. Gan Ubed oge geus rengse mah terus turun lewas balik ka imahna. Atuh puguh imah Mang Dasim teh jempling harita teh. Da puguh teu ninggalkeun kulawarga tu Mang Dasim teh. Maotna iwa teu nungul pinang. Imahna eueuh anu nyecingan harita teh.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Kamarananya. Gan Ubed bari anak ilik da eta panto hareup nutup jeung asa tiiseun.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Tembal hiji awewe ti tukang terus kadengan leumpang rusuh dina ubin. Sada senal mani jentre kolotrak brai muka panto hareup lol nyeyen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pemalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya,
4: apa namanya, perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu.

0: informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kia ya ti Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tana-tana rek robah, malah mineng disiksa diseuseulan ku sipir, mineng gelut malah mah pas ya jeung papada sakitan, papada hukuman, malah kungsi aya nu ngoroyok tapi ka nambu tah. Da eta teu barangasan Kang Rusli mah teu kaopan jeung harak sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.
1: Teras naon hubunganana sareng Kang Aden?
0: Ari titi. Dihenteu-henteu oge apan Kang Rusli teh kungsi babarengan jeung Akang. Malah asup ka panjara oge bareng, disidangkeun bareng, ditangkepna bareng. Da ngajalankeun kajahatanana teh bareng deui. Ngajalankeun kajahatan teh bareng. Ngan aya beda na saeutik. Kang Rusli mah lila hukumanana teh. Ari Akang mah rada kurang. Da memang teu ngalakukeun nu kitu Akang mah. Lain pelaku utama ngan kabaut bungkul, kabawakeun bungkul.
1: Teras kumaha maksud Akang teh?
0: Ieu. Kang Rusli teh ayeuna teh jiga nu ngewaeun ka Akang teh. Mineng sirir sampir. Aduh. Mineng mangaruhan. Sangkan kitu cenah ka Akang teh. Malah make jeung ngajak kabur sagala atuh ka Akang. Bari ngancam deui pokona mah. Awas cenah pokona mah lamun di luar engke lamun teu nurut ka saya wayahna. Saya dek neangan maneh cenah. Ian. Pokona kitulah. Jeung ngancam mah teh kasarerea. Kasebut nepi ka geuleuh kumaha diancam. Lamun geus kaluar tunggu lamun Rusli kaluar geus wayahna beak teh kabeh oge cenah. Pokona mah balik tinggal ngaran aja cenah pokona kitu. Tah ieu nu jadi pikiran teh Ti teh. Huleng nya Titi ngahuleng bakat kaget jeung bingung. Ari pokona mah ku nya Titi geus kasawang. Lamun Rusli bebas atawa pisah pijil ti panyara manehna milu tukeunah. Sabab baris kaancam da puguh Rusli teh sasat keur neangan manehanana. Kari-kari ayeuna geus kapangih nu matak nya Titi rada sieun ayeuna matu. Ti.
1: Kumaha Kang?
0: Nah kalah ngahuleng ceuk Ian.
1: Duh. Abdi teh ngiring bingung ieu teh. Nah kumaha atuh nyakangnya? Ngan karesing atos-atos we lah. Ulah kabawa ku sakaba-kaba Kang Aden mah.
0: Moal tuh ti moal, moal insyaallah ti moal, moal. Akang geus janji kana diri pribadi. Yen moal sakali-kali deui milu karena kajahatan. Ngalambahkeun kajahatan. Malah mah Akang teu boga cita-cita mun bisa mah hayang ngajak Kang Rusli supaya eling babalik pikir

0: tapi duh da geuning banal Kang Usli mah. Da kitu tah Akang teh beurat eta ingetan teh aduh.
1: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadio naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendaraan tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan sebelas
4: menitan. Bapak itu tos kemana wae ya, yang pengobatan mata pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seur dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace FM.

prajurit.

0: Trik bener cerita wayang.
1: Mendra-mendra winulan sastra tinuara panjang ingga wawusin nengih kanda purwantara.
0: Masa purwa.
1: Purwa hartosipun wiwitan.
0: Tara.
1: Tara hartosipun kraton.
0: Kraton opo ikibalan.
1: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita. Boten wenten malih. Kejabi ti salebeting kraton Palem Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka.
0: Iya ini.
1: Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sosocari nenggana warna.
0: Iya ini.
1: Lemek babut prangwedani ginanda widajebat kasturi lansi nebaran sari-sari Kajabi tihiyang otipati jagat nata yubatara guru.
0: Duh, iya ini.
1: Sampun lumungsur saking kraton himawat, kraton kasucian. Ayena parantos aya di kraton Bale Mercukonda.
0: Duh, leres.
1: Disarengan kursi guarsi hiyo resin rada. Salaku duta ning sawarga yang otipati jagat na tengah aturanan lingi putra naku anjenya tak kakasih anoman perbansana suta di alas kenali sada timar capada tungkul hamar kelutat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor hiang otipati jagat nata. Watek wantos batara guru dudu wong samanea pranyata prajang tri loka.
0: Hartos netri.
1: Tri hartosipun tilu.
0: Loka.
1: Loka alam. Alam luhur nyaita anu kasebat alam maya pada. Kadua alam madya pada katilu alam marca pada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan otipati anu dina waktus ieu hiang otipati nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana pikeun milarian jalan kaluar wayana kaharenghengan marcapada masyarakat marcapada nuju ngamarudah wayana rupi-rupi kajadian anu kaalaman ku masyarakat marcapada ya hasil panalungtikan yang otipati jagat nata moa aya anu bakat tiasa ngarengsekeun kana ayana kariweuhan jeung kaharenghengan marcapada teh lintang ti anoman perbansana suta kedah ngalibatkeun diri gawe bareng jeung hiang otipati jagat nata batara guru raja triloka anu dina waktus ieu sami kempel di karaton Bale Mercukonda. Bale Mercukonda.

pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani. Serahkan hala dia. Hana hiburan seni suara. Iya saur nira.

0: di Pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka. Yang Otipati Batara Guru Resi Narada Ngahaturanan Lingi Anoman Perbansana Suta di Alas Kenali Sadamar Capada.
1: Iya iya.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watak wantos Otipati Duduwong Samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Kakang Panjin Rada kapayun kang. Adi kaulanun kula mangga-mangga nampi adi. Ayan unyuk sumangga atuh geuning. Parantos rawuh ieu nu disaur, nu diangkir parantos ngancik. Nu dianti-anti teh geuning. Bagea anak kua Anoman Perbansana Suta. Bagea anaking
2: kaulang. Putra Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi. Layan unyuk sumangga ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan pangeresa Rama Dewaji.
0: Anoman
2: kaula
0: puja stuti anjeun ditarima ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati punti hikmastaka.
2: Oh, nampi rebu nuhun laksa ketika bingan kohnyuk Rama Uwa.
0: Nuhun man, nuhun man. Ditarima kuwa
2: kalihna tieta hapun tentino pihak kalepatan asa alalajrih temenan kaulate biasana dileuweung manawi ayeuna aya di puseur dayeuh karaton anu sakieu hururung harerang anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi. Kalayan bilih aya anu suudon cenah meureuna monyet asup ka sawarga hapunten we
0: teuleuh. Nah teteh caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan
2: dau da pugu dikersakeunana kaula mah geuning wujud teh kieu monyet.
0: Oh, keun bae, keun bae. Sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusa, sabalikna ari wujudna manusa ari hatena monyet. Keurna naon?
2: Dau.
0: Cing inget Anoman, menteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate.
2: Dau.
0: Cingregreg, cingregreg. Ulah ungut kalinuan, ulah gedag kaanginan tetep istiqomah dina hiji pamadegan. Yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin gusti nu kagungan urang sadaya. Anu ngajadikeun bumi langit sawarga naraka jeung pangeusina.
2: Dau.
0: Sabab cing inget boh anu nincak, boh nu ditincak, nu ngadenge, boh nu ngadenge. Nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna

0: Kenana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal rek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanna heuh dawuh oh kitu cingreugreug cingreugreug sing boga keyakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeueung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing beusi ti kusruk tukang teuing beusi ti jengkang siger tengah we hirup mah dawuh ha kitu engke ge aya nu mawa nya eta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengseurikeun batur teh ta eta teh proyek kasep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung kolesterol oge sareng lambung sareng vertigo pami telepat mah
1: eta panyawat tos sabaraha lami Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
1: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mitun. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mitun urang ge tadi insyaallah sehat deui mitun.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma A ini, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa

0: Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabaraha botol?
0: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca. Jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamit.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namung teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debu nya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kuat jeung teuna nyaeta iman dina hate eta. Tong. Grug. Nuhun. Ngan sajabana ti kitu leres ieu aya pikeresaeun naon alalajrih temenan. Kang Akang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae mangga nyakseni akang mangga Anoman kaulan ari ama teh kapan raja triloka leres tri hartina tilu loka alam ieu alam maya pada alam madya pada alam tengah teh leureun alam katiluna alam marcapada ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh leureun jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe rancage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya leureun ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang nyaeta anu leupas tina aturan teh sanajan ama geu nu nyeka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Oh, leres. Tak itu kasep. wayahna we na di dunya. Leur. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa jaman kiwari mah kade. Hah? Leur. Heuh, da aneh atuh. Leres, leres. Nah kumaha atuh ieu teh kulan? Da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun. Anu moa dimang-mangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi neha geuningan ku berdegongna nataku. Hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran. Parantos seueur nu bararudeg. Parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray. Nyingcet miyuni oray, miyuni monyet, miyuni bagong. Nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngalieuk. Wah, rupa-rupa kajadian alam marcapada. Haeuh kitu. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam we jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Cen bade ngalepatkeun saha da tetep eta kalepatan manusia.
6: Haeuh kitu. Kakang Panjinrada
5: kaulan
6: cing saurkeun.
5: Hasil ngadongeng dinten kamari.
6: Leres.
5: Hasil gempungan urang sareng para juata marasanga.
6: Mangga, mangga, mangga.
5: Hapunten atuh adi,
6: mangga kieu anu.
5: Pangna hidep ayeuna di haturanan hasil gempungan para juata marasanga juata para lumanten bayarobaya hasil saur manuk sabab ieu kajadian alam marcapada teh moa buru-buru rengse lamun anoman teu ngalibatkeun diri arisa

aya kejahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa. Eta kejahatan teh hese diungkulanana bujeng hingga manusia anu aya di alam marcapada. Dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nyeung hareupanana.

Kakang Panjenrada Adi. Mugia para juwata marasanga juwata para lumanten bayarobaya nyaksian kada perjuangan Anoman. Timbalan, timbalan, timbalan. Eh, para dewata. Mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perbancana suta kalayan. Minta supaya bantuanana gawe bareng di mana Anoman kacandir bangban.

0: Luar biasa. Baladewa. Ribuan urang anu korban kudu tanggung jawab sia.
1: Sumohon.
0: Deuleuh teuing manusia.

0: puškna tihin pinasti kršak ja ti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini ya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Ya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya.
7: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bisa.
0: Anoman perbansana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa. Ngandika, waduh. Asaku kabina-bina teuing ta jelema. Lamun jelema geus luhur wibawana, geus luhur komarana, dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar. Baka tepa ka konco-koncona. Bahaya na jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhanana engke na kaituna. Saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamingpin. Nepi ka ribuan urang anu jadi korban. Ngawasa dunya. Cita-citana. Hayang aing jadi panggagahna, hayang aing jadi pangluhungna. Hirup ngarawuh ku siku. Loh. Baladewa, Baladewa. Pan sidik eta teh diberena nengala teh janjina dina MOU na baheula. Dina perjanjianna, dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba. Atawa ulah digunakan ia senjata nengala sahingga can bener-bener pangih jeung keprihatinan hartina. Lamun teamah bisa digunakan tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana. Tapi ieu mah da nyoba hartina ge. Lalawara teuing eta nengala teteh wo. Sahana pun atum. Sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewos nati Kangjeng Rama. Yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut. Sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium. Dina eta laut daek teu daek ieu nengala anu jadi sasaranana. Bahaya, bahaya. Nuklir tah. Yakin si Baladewa anu boga eta pusaka. Ancur atuh dunya ku eta mah ulah lalawara. Cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban. Komo lamun digunakeun sagemelengna. Wah, cacak uji coba. Luar biasa Baladewa, Baladewa. Eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh. Meungpeunan beungeut ku saweuy, nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa. Hayang katempo bersih di hareupeun umum, awas ya. Duh, ngan ieu kumaha aing ieu duh. Heula aing teh wujud teh monyet ieu teh. dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak. Kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Leuheung lamun dipake ngamen neangan duit. Meureun kabagean aing saeutik wae mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Air dicakar ku aing da puguh-puguh inung bapana teteh. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di aya di alam marcapada. Dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan. Bakal jadi panonoban, hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal igel nempo aing geus teh. Kadang-kadang lamun meunang beja memaranehna teh engke teh. Cenah meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula. Wah, moal teu nyara remah, musyrik deui. Jadi we ngamusyrikeun aing. Sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan. Lah. Anoman perbansana suta emut kana purwa daksina. Purwa hartosna wiwitan daksina wekasan. Emut kana aji malih

0: Mut nalungtik pangarti tilu letik tik iya iya ayah weh sampurin. Ayah purakin gening iya. Dimana kacanir bangban he. Mematak wayah na iya kajelema merebeja. Dari puh atuh neneangan hayang jadi pegawai tetap teh. Kudu sugak sogok itu iya jeng sajabana. Ya. Numatak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pegawai tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe oh pegawai tetap mah kadang-kadang geningan korupsi kaituna aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan nya ngetik oge eueuh pamimpin suku ditanggunyarkeun kana meja ngabaheuh hayu we
1: ai rapat sarare
0: oh kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareus nolol we wungku gajih gajih we hayang teh bareuh nyebuteungna

0: Ke duit-duit rakyat. Goblok deh.
1: Larikan kebudayaan
0: kemarin. Alah kanca. Ah. Abe tengagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we.
1: Oh kitu kular. Sae.
0: Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Ya biasa datang mah. Deuk kajadikeun jelema aing ah. Sakeudeung mah. Oh, dah jaga wujud kia, aing dah aing hati mata tepe dan jelema.
1: Oh, sami mah.
0: Jaga monyet dan jelema aing dah.
1: Pateng saya salira
0: lajeng Anoman perbansana sutarep sidakep seneku tunggal mateni pembahanan satur dria.
1: Satur?
0: Satur araning opat.
1: Iya.
0: Dria angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Hege.
0: Nyai tengah watek aji malih warna. Denera king kang ngawatek aji kang linewi ngawatek aji malih warna

Hampir malam tumraping api saci duhing metu sakacaping nyata. Watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Sakedet netra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Jangelek jadi manusia.

0: lengheng na alam dunya nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya.
1: Naon ubud dunya teh ade?
0: Naon hartosna? Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kanca. Teu sadareun dirina teh bakal maot. Dina sadarna oge sia pajarkeun teh mung penghirup kitu.
1: Mumpeng cageur pajarkeun.
0: Hooh. Mangpang mengpeng.
1: Leres.
0: Tapi parendene kitu kansa. Keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah, leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga. Kahiji, kadua ulah ngareken ka eta manusa sanajan hirupna jahat, ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha ka lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat. Leuwih ti urang. Ya kanca. Jeung deui eta manusa leket ibadahna ku urang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga. Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup. Nya kanca. Cek urang suna mah meureun aya nu maut nyere ka puhu atawa maut nyere ka congo. Nya kanca. Da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nya eta kudu tamiang meulit ka bitis.
1: Tamiang meulit ka bitis.
0: Ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade.
1: Oh kitu sumuhun. Kahartos aneh.
0: Da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kuma amal-amalan kanca. Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Lamun amal hade bakal karasa hade na ku urang deui teh. Hartina tamiang meulit ka bitis teh kansa.
1: Pagawean hade goreng teh balik deui.
0: Hooh. Tah kitu kansa.
1: Sumuhun aneh sae.
0: Hayu kansa. Kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik itu pigaweun teh. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kansa. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah nya kansa. Hayu urang lumaku kansa. Baladewa. Awas sampai

0: anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpinna pangawakan jangkung gede si Mardada BWC Murustaya Papadana ngempakeun konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak gendingane pun waledan. Eh konco-konco
1: ya inge kumpul kumpul inge bangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain kita tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar nya rada karaos aya panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Darah ramang sadayana dulur-dulur. Mujuh euy. Kade dihareup aya Pak Alit.
9: Aya Pak Alit di Polda.
8: Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega.
9: Wah, arek bebeja mah jumah masjid
8: teh. Heeh. Elah.

0: Kan tenan.
1: Kukukota da ulang ulang epa.
0: Tak itu dek. Kugogoda ulah eba sabab patekadan anu mulia masuk loba wae gogodana. Eta ku diomongkeun. Nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiara na. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain sora na wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyi na. Da loba ayeuna mah. Artis ongko nyanyi na alus, acting na hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudubila cuma naudubila. Hah?
2: Laras, laras.
0: It's not the gun but the man behind the gun.
2: Apa artinya?
0: Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nya ka bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Da genah atuh kata-kata sinen sora nangeun atuh geura sok sakali deui.

0: Aisia ninaona nete muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kendangna asli di meeting ngigel pongawa nepi ka satria nepi ka ngigel dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sama
1: nah teu meunang
0: lain teu meunang beleguk coba eta sora deui
1: ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kabajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alal anyar teh bararaeun abong kena kapiheulaan kreasi bararaeun aya kabajuan teh kitu
0: sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon
1: aku kuai tetekon naon orang teh kudu kolaborasi peningkatan ayo nama zaman kolaborasi mane nang ngomong luar tina tetekon luar tina tetekon napa heula aya sound system lawa memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan jaman sakali-kali
0: lain eta ai kana seni resep siapa hayang jadi naon cita-cita maneh
1: hayang jadi dalang yang benghar tina ngadalang hayang awah nungelehkeun
0: ai sinena
1: hayang make nunung
0: ai sinen hayang nu hade sia tapi sora kitu da yeuh dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sora na ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sora na leutik
1: kumaha aing we acuk anu penting mah payu ngartieun jelemana
0: nah, saya teh meureundang ngagebleg sora wayang.
1: Apaan ai nu kaula mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur disunatanana. Teu cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh.
0: Teu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Ngagedean naonana?
1: Mamasna pan disunatan.
0: Heeh.
1: Ngagedean mamasna teh.
0: Nah,
1: da jelemana ngagedean.
0: Lain bareuh ku panyakit.
1: Lain. Pan umur 3 tahun disunatan anak.
0: Heeh.
1: Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acung.
0: Si goblok teh.
1: Pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh
0: dijabah
1: pangeran mah murah asih dijabah nepi kan nepi kana taneuh teh bobogaanana.
0: Heeh, manjangan.
1: Lain suku nu monokan.
0: Goblok teh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge.
1: Oh, bere coy hidup.
0: Loba panggilan ka maneh?
1: Mineng dipanggil ka kantor polisi aing.
0: Ngadalang?
1: Lain, masih mau ke radio.
0: Oh. Ampun. Kudu mode ke ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Patih ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cing sok maneh.
1: Eut. Batik ka dieu ka hareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikeun saeun naon?
0: Tuh da ngagebleg.
1: Bae atuh penting mah. Loba we nu manggil kae.
0: Cing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon?
1: Lalakon Bang-Bang Narayana. Kasep anak ing anak ibu ka dia Raden Gatot Kaca Kapayun.
0: Nah Bang-Bang Ra, naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca?
1: Mai cukup main we lah.
0: Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon?
1: Teteh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora.
0: Kresna keur ngora, goblok.
1: Mana aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh.
0: Coba. Ai Citra Yuda teh
1: duluna Roy Martin.
0: Duh, ampun.
1: Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking.
0: Saha teteh?
1: Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani.
0: Naon teteh sadan nu geuring?
1: Gatot Kaca anjing nengkeun ora tuh.
0: Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek.
2: Aya dalang gede ambek.
1: Ah, atuh gede-gede ambek diburuhan teu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kaya.
0: Manya goblok dina jaman Arimi aya ciater.
1: Ah, sateuna baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater.
0: Naon ciater teh?
1: Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula.
0: Setater aja hidup kita mah.
1: Maya naon ibu kasih ater teh. Aduh kasih ibu teh siapa bener nama arah rata dek ngeum ni ditu. Iya. Wah.
0: Sahata.
1: Purba kesa teteh. Purba kesa teteh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kukupingan ke bade kasiater. Bener, bener purba kesa.
0: Coba depi ka ngegebleg kitu.
1: Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting geus.
0: Toba. Duh.
1: Aduh, toba teh purba kesa geuning itu salaki kaula ka Kang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping. harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek.
0: Eta Bima mawa belut.
1: Kuma aing mah anjing atuh saja.
0: Tobat.
1: Penang tentang pipiluan cicing. Kuma aing dengekeun deui lalakon aing rame ieu lalawara.
0: Ieu teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon?
1: Saddam Hussein gugur.
0: Ih goblok. Tobat deui.
1: Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun ajeuk.
0: Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleg sorana kitu.
1: Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh, geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Jag ka hareup deuleuh jag.
0: Saha teh teh?
1: Semar anjing ngeukeun. Waduh. Aduh. Aduh. Hei, celalakeun euy.
0: Saha teh teh?
1: Si Cepot anjing ngeukeun. Waduh, acu aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha?
0: Nah, saha teh?
1: Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing?
0: Saha?
1: Si Gareng.
0: Coba.
1: Aduh, coba cing Gareng eta teh naon mun rangak ka kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu.
0: Coba.
1: Ya rame.
0: Henteu, goblok teu rame eta teh.
1: Aduh. Kulantaran iya cek bapak haja terame iya lalah konteh urang tamat kene dugi kadia pala wargi. Kaulah teh sanes tesono ka pala wargi teh nanging iya aduh bapak haja nanya syekh abdi pajarkan abdi terame tutup lawang si gotaka.

0: kepala wargi. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Mana minangkan hajatnya? Apun tenaga, nama di panjer 2 juta abisnya. Badega bantu saya sana.
1: Dan gak wayang lagi itu tamat wayah mana nawi dipotong.
0: Wah, penayakan wayah nawi, penayakan dihiras dari way.
1: Aduh, ampun.
0: Ayah bahan kira-kira nata orang.
1: Duh, ini ayah bahan silaka, saya tidak jadi.
0: Wah, lapor tuh.

0: Não, Jeté. Oi, Naone.
1: Ah, aí a Naone, de cozinha, já lá rachiná, que tu, maxunão.
0: Oh, biacha pra nurang te de cozinha.
1: Oh, é na kitu, Jeté.
0: Tishang, kamu nak jadi juru bahasa, ne?
1: Ya, dah berbarengan orang apa, ya, begini-begini ngerti. Oh, engkau lah nak tenang ya dah, ya kena waktu.
0: Tu ngertiun saya temui.
2: Ngerti sama
1: kau. Wah, wah, mau diganggu, sok eh mana tiola. Benar itu, okay, ngan ulah ulah ayuh nak. Ya, kena isuk dah, ya isuk atau betul bisa dia ayuh dah kena sama. Aduh, lain aduh, aduh. Oh, okay, kaya kus panen. Dah ayuh nama karek, okay, cep, tu. Oh, wow, oh, kita mangus dibikun ke batur, kaya kus ayah dia mah dibikun ke mana.
0: Naon jete maksudna?
1: Ah, gitu, eh, ini mah. Ting benar, ting hincu.
0: Ai mane saha ngaran jatu? Saha?
1: Alit. Oh, lain ini namis leuk.
0: Saha ngaran maneh teh?
1: Pilot.
0: Oh, lain. Hasan.
1: Barjan, api Barjan. Lioban. Robot. Saha tu. Si mentak kode nawe kumaha tu.

0: mana teh oma? Oh, nya, cek aing oge oma.
1: Tina
0: lagu ka pangina teh.
2: Oh, oma. Urang mana maneh teh?
0: Mana maneh teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer.
1: Urang Sampi.
0: Layung Group.
1: Lain, lain bayar
0: Wanaya. Wanaya. Cici Sangkurileung.
2: Manya siangaran lemur Cici Sangkurileung.
0: Cuma cuman tak kode deh, di mana mana

Kapan Bandung celega? Di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Panjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Saya tenang. Di mana di Bandungnya? Di Daya Kolot lah. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini tak kula.

0: Jalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh ka resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk teh atuh. Iya, anis. Bijarung. Toed.
1: Sayuran.
0: Oh iya. Jalak.
1: Kabas, kabasnya mau walet.
0: Oh walet.
2: Eta di sadana meureun piur kututut munuk naon teh.
0: Cangkurileung.
1: Manyar. Manyar.
0: Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah apa pengen hese aja.
1: Jauh-jauh.
0: Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa, goblok sia.
2: Geuning bisa sia teh.
0: Puas sia katarifu ku aing. Oh, alah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kira

0: apa
1: sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ke propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun tiap di doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6

0: 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ingan gering da poe ka tukang na ti ite. Teu aya sasaha pengen jembling. Duh, padahal genah wayah ge ngigal duh.
1: Lain naon maksudna?
0: Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan.
1: Sakit tu kana bebere-berekan.
0: Tah eta mah genah ka dengge. Aduh, gina nuna. Aduh. Alah, nimat. Aduh. Alah, tau siapa yang maaf. Aduh. Eta
1: suara sinen, bukan kalah genahin.
2: Nah, Aisyah. Hei.
0: Genahun, oi. Kenang, mau nengah berebet gitu.
2: Coba dah tadi sadar.
0: Nah, saya tu sorat yang gede-gede tu, ing.
2: Pajar kerja gede, jadi si budak.
0: Rombongan di mana itu kenang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group, tete. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana tete robot, tete? Ih.
2: Ayah budak dan nakar seta. Hah?
0: Geus diuk diuk, eh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we.
2: Ya, da teu nyambung seta mah. Kumaha kadengena?
0: Hah?
2: Sia, budak nakar.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya atuh.
2: Naon sia teh?
0: Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Uwoy nu maot, goblok. Panyawatna naon. Eh.
2: Parah pisan, oi.
0: Watu mungkin si Atina raromehun maot.
2: Ya, kemana eh, karep.
0: Jigana aing babarengan jeung nu kieu.
2: Naon?
0: Moal teu bese 3 bulan deuleuh. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami keneh. 18 dinten deui mah. Oh, nu maot goblok. Ya cing sabar eh, atuh mudah-mudahan tuang rama na cing ditampi iman Islamna. Ajik! Kawina-wina teh sate budak teh! Keun bae na, make dijengjerikan sagala. Ngare hampang ka itu na anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik! Ajik! Tah gitu, amin gitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udud jig. Sabara batang?
1: Kadenge, kadenge sabara.
0: Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah.
1: Kana barajan.

0: siang ngiga naon?
1: Itu papa tong ngini gede.
0: Sugan aing ngiga sia teh. Aduh, goong ini alus.
2: Salira keda di jari.
0: Lain goong, jatuh aja yang membaturan siak.

0: Bye.
1: Leur teu beunang euy.
2: Disangka benek aing, aduh. Ampun.
1: Begal-begal anu ngariung mungpulung bade nyebarkeun sajumlah balad-baladna ka masing-masing tempat.
3: Uniraha ngandika.
2: Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
3: Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang hape.
2: Hape wae sia susah tuh nyeun we sate. Gining di Cipatat lo bang ngegarantung barodas.
3: Tape goblok teu mah. Ieu mah hape.
2: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
3: Ca tama cape.
2: Ai cape mah sok disambal.
3: Cabe tama.
2: Cabe mah sok dibose.
3: Beca tama. Sete.
2: Ai beca mah anak buah urang.
3: Ih. Tong diomongkeun tama. Aduh. Kieu ieu.
2: Kumaha?
3: Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
2: Oh, iya.
3: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh.
2: Kumaha lamun teu percayaan?
3: Paksa.
2: Kumaha lamun ngalawan?
3: Gelut.
2: Kumaha lamun eleh?
3: Kabur.
2: Atuh moal nyatuh.
3: Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu.
2: Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek?
3: Heeh.
2: Tapi ulah teh teh kalakuan kitu teh haram.
3: Anoman perbansana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar sumuhun bakal tepa ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya mangaruhanana engke na kaituna saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawuh ku siku luh Baladewa pan sidik eta teh dibere na nengala teh janjina dina MOU na baheula dina perjanjianna dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan sara hese pikeun ngungkulanana tapi mah da nyoba hartina ge lalawara teuing eta nengala teh teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nengala anu jadi sasaran bahaya bahaya nuklir tah yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta mah ulah lalawara cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemblengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpeunan beungeut ku saweuy nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempong bersih di hareupeun umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leuheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga indung bapana teteh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di aya di alam marcapada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing engke teh kadang-kadang lamun meunang beja mah maranehna teh engke teh cara meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyara remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah anoman perbansana suta emut kana purwa daksina purwa hartosna wiwitan daksina wekasan emut kana aji malih warna aji minah rupa taye kudu dek bebekelan ti bubudak teh kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leletik teh ieu ya aya we sampeureun di aya purakeun geuning ieu di mana kacandir bang banu heuh numatak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya numatak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetep wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe oh pagawe tetep mah kadang-kadang geningan korupsi kaituna aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan nya ngetik oge eueuh we pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja ngabaheuh hayu we
0: aya rapat sarare
3: hooh Kadang-kadang geningan di luhur oge geuninya waki-waki raya teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareés. Nolol we wungku gajih we. Hayang teh bareuh nyebuteungna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Nya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sarerea. Ai nu hees dek nya tujuan kumaha? Paling ngadah dir nu hees mah. Oh picontoeun. Lamun ditawaran kitu studi perbandingan ka luar negara. Kula warga digubuk bari make duit rakyat. Goblok deui. Alah kanca. Ah. Abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we.
0: Oh kitu kula. Sae.
3: Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Ya biasa datang mah. Dek kajadikeun jelema aing ah. Sakeudeung mah. Heula nyage wujud kieu aing da ai hate mah tetep jadi jelema.
0: Oh sami mah.
3: Nyage monyet teh jelema aing teh. Lajeng Anoman perbancana sutarep sidakep seneko tunggal mateni pembahanan satur dria.
0: Satur
3: aning opat.
0: Iya.
3: Dria angen-angen sir budi cipta rasa.
0: Hege.
3: Nyaeta ngawatek aji malih warna.
0: Yes.
3: Denirak ingkang ngawatek aji kang linewi. Ngawatek aji malih warna.

Akhir malam tumraping api saji duhing metu sakajaping nyata. Watek wantos anoman perbancana suta duduan narasamanea. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Sakedet netra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Jangelek jadi manusia.

0: Kan sa?
1: Kurang, ayo pikir saya naon.
0: Moa aneh teuing weureun.
1: Ah moa. Moa
0: teh manusia ningali bentuk manusia deui mah nya.
1: Sumohon. Moa jadi perhatian teuing.
0: Moa jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep sak ieu. Kasep mana jeung Agus Lioban?
1: Ah, kasep salira.
0: Beres.
1: Kasep salira deh.
0: Jeung Palit.
1: Kasep salira.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis murnya? Bahtisna. Kira-kira jeung Papilot kumaha?
1: Kasep salira. Papilot mah kedah jeung ember.
0: Bagja kan sa. Da puguh urang mah ngahibur hirup teh heueuh.
1: Iya tuh kan tenang.
0: Perlu hiburan
1: mah. Priyog.
0: Aduh kan sa. Kitu geuning ramena di pawenangan nya kan sa?
1: Eh kitu harenghengna pawenangan.
0: Harenghengna alam dunya.
1: Sumuhun.
0: Nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya.
1: Oh, naon ubud dunya teh aden? Naon hartosna?
0: Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa?
1: Paingan atuh pangkus.
0: Teu sadareun dirina teh bakal maot. Dina sadarna oge sina pajarkeun teh mung penghirup kitu.
1: Mumpung cager pajarkeun.
0: Hooh. Mangpang meungpeung.
1: Leres.
0: Tapi parendene kitu kan sa. Keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah, leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga.
1: Sumuhun.
0: Kahiji, kadua. Ulah ngareken ka eta manusa sanajan hirupna jahat, ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha ka lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat. Leuwih ti urang. Nya kan ca? Jeung deui eta manusa leket ibadahna ku urang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga. Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup? Nya kaja. Ceuk urang Sunda mah meureun aya nu maut nyere ka puhu atawa maut nyere ka congo. Nya kaja. Da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nya eta kudu tamiang meulit ka bitis.
1: Tamiang meulit ka bitis.
0: Ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade.
1: Oh kitu sumuhun. Kahartos aden.
0: Da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kan sa. Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Lamun amal hade bakal karasa hade na ku urang deui teh. Hartina tamiang meulit ka bitis teh kan sa.
1: Pagawean hade goreng teh balik deui.
0: Hooh. Tah kitu kan sa.
1: Sumuhun aden sae.
0: Hayu kan sa. Kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik eta pigaweun teh. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kan sa. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah nya kan sa. Hayu urang lumaku kan sa. Baladewa. Awas sampai

0: Ingan gering da poe katukang ngati ite. Teu aya sasaha pengen jembling. Duh, padahal geunah wayah geus ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan.
1: Sakitu kenang bebere-beretan.
0: Tah, eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuhun. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos aya sape mah.
1: Eta sora sireun nu pikeun kala geunang itu.
2: Nah, Aisha. Hei.
0: Geunah euy. Kenang mun ngabarebet kitu.
2: Coba da teu disada.
0: Nah, si teh sora teh gede-gede teuing.
2: Pajar keceuk gede jadi si budeg.
0: Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka ramai kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih.
2: Aya budegna naker si eta. Hah?
0: Geus diuk-diuk, heh, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we.
2: Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena?
0: Hah?
2: Sia budeg naker.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ahteuing.
2: Naon sia teh?
0: Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae ka katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Uwoy nu maot, goblok. Panjawatna naon. Eh.
2: Parah pisan, oi.
0: Waktu mungkin siya tinara romehun maot.
2: Ya, kemana eh, karep.
0: Cigana aing babarengan jeung nu kieu.
2: Naon?
0: Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Ya cing sabar eh, atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik! Kabina-bina teh, sate budak teh! Keun bae nah, make dijengjeurikan sagala. Bari hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun uduji sabara batang.
1: Kadenge, kadenge
0: mun kana pi duiteun ngadenge si goblok mah.

0: Siang ngiga lah. Itu papatong ni gede. Sugan ai ngiga sate. Aduh, goong ni alus eh.
1: Salira ke dati jari.
0: Lain goong, saya tak ajik berbaturan siak.

0: mal. Lur teu beunang euy.
1: Disangka bene aing aduh. Ampun.
2: Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad na ka masing-masing tempat.
0: Kundiraha ngandika.
1: Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
0: Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP.
1: HP wae sia susah atuh nyieun we sia teh. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas.
0: Tape goblok teh mah. Ieu mah HP.
1: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
0: Ca tama cape.
1: Ai cape masuk di sambal.
0: Cabe tama.
1: Cabe masuk di bose.
0: Beca tama. Sece.
1: Ai beca mah anak buah urang.
0: Ish. Tong diomongkeun tama. Aduh. Kieu ieu.
1: Kumaha?
0: Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
1: Oh, iya iya iya.
0: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh.
1: Kumaha lamun teu percayaan?
0: Paksa.
1: Kumaha lamun ngalawan?
0: Gelut.
1: Kumaha lamun eleh?
0: Kabur.
1: Atuh moal nyatuh
0: urang. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu.
1: Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha gerepek?
0: Heeh.
1: Tapi ulah teteh kalakuan kitu teh haram.
0: La ilaha illallah.
3: Agan. Salamet, salamet cepot. Bungah kaula aya nu melaan. Saha urang? Kakang Gatot. Gatot Subroto. Ka mana karep ngomong teh?
4: Juragan Gatot Kaca?
3: Iya.
4: Ulah, di mana na?
3: Geus kaitu buru-buru bantuan. Hayang.

0: ni tepang nanangelan aing.
1: Kabeneran dulu ya ayah bola kutak di dia.
0: Coba dulu jang. Aing disebut bola kutak dulu.
1: Nah yang disebut bala-bala.
0: Ayo ayo nak.
1: Modar siapa tu menang.

0: Di mana tadi dinya kareng ngagoreng? Waduh. Ngeunah jiga na nu kieu mah burihna euy. Oh. Hala. Dasar. Urang aki-aki.
1: Ulu, ayana. Geuningan ieu teh bapa panglima. Agan, nuhun agan.
0: Sawang suhuna ba. Ayo ditenggelan kita gelawan sekali-kali mah.
1: Tetiasa gelut wate agan.
0: Diajar.
1: Rumah wase boyot hirup tese.
0: Kurang ajar siah woi.
1: Alah.
2: Kunaon bapak aing ngeluk? Asyukan aing mangisuung.
1: Nuhun agan.
0: Ki.
1: Ah, nanaonan agan teh?
0: Antu kikiran teh bae. Ki jempe sia jempe. Aya kejadian naon benar nangka
1: Badranaya.
0: Eh, sorry wa. Lurah Semar kuda Australia.
1: Kuda Pawana.
0: Eh, heeh.
1: Di mana wae juragan teh tuh?
0: Wa biasa nagihan wa.
2: Jempeng sia jempeng.
0: Aya kejadian naon atuh bapa bendera hitam putih
1: diteungeulan buta
0: lawan atuh lawan lain karang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka
1: na are ulu
0: aduh edan sia.
1: Nah, kalakuan teh sia teh.
3: Siksa jelema kitu
1: mah. Agar wara sih.
0: Paham bura.
3: Ngalunyak dihantep siksa.
1: Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula. Aduh aya anuk.
0: Yeh, bapa kawas ka anak tere we ka uing teh.
1: Sia teh ngahina ka aing.
0: Bapak, kawas ka Allah ilaha illallah itu si goblok. Curi sia.
3: Hukum karma.
0: Nepi ka kontan aing dorakati bapak.
3: Aduh.
0: Hukum karmid. Alah. Yang nyaan lain beja euy duh.
3: Kalau babis.
0: Oh.

0: 少侠样样，喂呀！八九西洋，喂，大，喂，喂，
1: 安静，安静，安静。

0: 鬼哟！我
1: 我
0: 来，
1: 把这几个弟弟，
0: 我
2: 来一个了。

0: Naon sia teh? Dek, nyokot harta kekayaan teh ya?
1: Lain. Aing teungeunah.
0: Teungeunah naon?
1: Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh.
0: Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayana silaing dek neungeulan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun.
1: Aing mah teu suka rukun Islam aya genep.
0: Aing nu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh.
1: Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13.
0: Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok.
1: Ah, teu bisa.
0: Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngakuan nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain.
1: Sodet-sadet budak sia.
0: Heeh.
1: What? Ulah, ulah. Usik sia. Hayang.

anjir. Geus kitu urang ditu elmu na. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing menta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Telesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpu rudes. Geus gogoleran teh paehan. Kamana we karena

What? Ah. Hebat gitu eta gerakan. Tuh, ya. Wala. Ta. Ya Allah. Tuh, weh, hai. Abdi, ya, tuh, weh. Wah. Aduh, ngeunah euy. Dek deungeul aing baru kana aing teu ngejahat ka dieu. Aduh, wit tahan. Duh, wit am. Aduh. Goblok teh biwir aing dibodol. Jeung boti kotok dieu jing. Alah. What up? Ya kutuk. Wey. Tuh. Wey. Wey. Ya kutuk. Anjir. What ya. Aduh. Ya what up. Aduh. Nah saya tengah jangan bibir aing wey. Itu lain ditaki saya teh. What ya. Anjir. Ya kutuk. Tak ya ter. Wah ya tak sat ya ter. Ter. Pam. Iya. Aduh. Elah. Elah. Aduh. Aduh aing mancung di kedua bibir ke sekandal teuing nyeri anjing ala aduh aduh

Allí. Muruhan teu jeleo hiji kali.

Yeah.

0: Ay, lebih kaki kejadianan pasukan awut-awutan walau dia balat tam-tama paburanta. Ya naik kakara mangi musuh anu sakit beratna dulu urusan rea yadaya-daya kusji.
1: Ay, luar biasa eta budak ngora. Katurug-turug eta ngaran Gatot Kaca datang. Memang eta aing apa ti angkatan udara. Tusangka aing bakal mangih kaprihatinan luar biasa.
0: Ingan Gusti wengi tadi abdi ngimpi ngimpi goreng Gusti. Sarang abdi teh muni ngimpi dugul. Muni asa dikieu naeta ngimpi dugul. Nyaring di cabaknya weh abdi teh bukan Gusti. Jadi kenyataan ngimpi teh
2: haling

0: sampean anu ngaran Gatot Kaca?
1: Iya. Ngadoneangan untung tina enteng sia. Batur mangga haja. Melaan anu katalangsara. Nah samarukna moa melak dina tikoro sampean ngadaharan rejeki. Ladang ngebegal hak pakir miskin.
0: Urusan aing. Eh?
1: Ngedan daun.
0: Gan.
1: Daun.
0: Gua beli.
1: Cicing siap.
0: Gan.
1: Daun.
0: Gua beli.
1: Ambilin siya gue. Kadiyo pot.
0: Gan.
1: Kadiyo.
0: Alim.
1: Kadiyo.
0: Alim.
1: Dawala.
2: Abdi.
1: Pamulikan udu dawala.
0: Gering si dawala mah. Gede ke abdi. Wey! Wah hebat sesekeladana ya mangkalu. Wait!
1: Wey!
0: Wait! Ah!
1: Wait! Maju siya. Kelo.
0: Wah.
1: Lieur euy duh. Mun cing berulinya teh hulu aing bieu. Lompat ka itu dengar juragan Anom, ka dieu dengar ka musuh. Ka mana aing lompat? Untung eh duh. Aya keneh ladang. Heh. Hebat eta dunungan aing. Musuh ngerontok. Kep. Ditewak. Leungeun. Kep. Nyeret ka dieu, dibawa ka dieu. Ngenyang dilesotkeun. Dupak wae. Alah.
3: Hali.

0: werden. Ja.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti mantan Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: gitu. Panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya, puyeng na rada menurun gitu lah. Tapi nanti teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum wae
0: nih.
1: Tapi enak alhamdulillah enak teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak, bilih aya pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Karawasna, iya, pisan, gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidu ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Wilujeng tepang sarang simkuring Mamah Cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nahiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal

Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Ka terasek teh dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending engine genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Rumah

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae jejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasana mah ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Muhun, Ma teh tos CF sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Terus
2: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing

0: nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyeri, mam ge ayo nama, alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik meuy naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pemi kumuru mah asa muter pemi eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan me sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangkap teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kang ya bapak atawa kang ieu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tu hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat untuk kali ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing siremen asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Ngung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Mohon, Mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng we, emangnya semangat sirup telah bangkit deui we, kitu. Tiga-tiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa we, hararampang, kitu. Badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, ending-ending genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ay, mah punten uninga Alpha Propolis di manten, mah?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Ayah pesen teh ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nya mah nya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pay lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep uihan terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawonaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletor teu aya. Terus anu kadua,
1: ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mah saya ka pon lanteup.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

وعطرها يبقى إذا مست

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Ri kurang bersyukur padamu.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah. Mengawali bulan Juli 2026 di hari Rabu, sahabat MK, atau kita sudah lewat dari setengah di bulan Muharram, edisi 16 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan hingga jam 6 pagi nanti, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana.

Alhamdulillah sahabat MK, kami pun juga ikut mengundang Anda untuk bisa menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini. Anda silakan yang ingin berbagi, menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaik, ataupun pertanyaannya, berkonsultasi sahabat MK, ikut berdiskusi, sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sebagai informasi sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sekarang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui layanan streaming di website mkfmnetwork.com/streaming. Atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Sehingga tidak ada lagi batasan jarak sahabat MK untuk bisa menyimak sajian ilmu yang kami hadirkan di MK FM. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi khususnya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak siaran kami melalui jaringan radio relay MK Pagi seperti di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan 92,1 MK FM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, daerah Pangkal Pinang melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Jawa Timur Banyuwangi sahabat MK bisa simak melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, termasuk juga di Radio Orfan 90 FM Palembang, Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga di frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga pengelola radio lain, sahabat MK, ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, ingin menjadi bagian program dakwah ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan Anda bisa konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan dan amal jariah untuk kita semua.

Pagi hari ini sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga hadirkan peluang kebaikan yang bisa kita sama-sama optimalkan. Ayo sambil mendapatkan manfaat ketika menunggu telepon diangkat, Anda bisa ikut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali diingatkan bahwasannya saudara-saudara kita masih berada dalam derita yang panjang, khususnya di Gaza. Akan tetapi kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit khususnya untuk ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasannya sajian ilmu di pagi hari ini dalam program MK Pagi Spesial Muslimah akan berkaitan dengan parenting, membangun adab anak sejak usia dini. Insya Allah kita akan gali bersama ilmu dan hikmahnya bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa Esa Agustiana, di pagi hari ini. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Teh Sasa. Kita akan segera sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah bisa kembali bersatu rahmi di udara, Teh Sasa. Dan sajian ilmu di pagi hari ini, Masya Allah, kita akan mulai membangun peradaban. Mulai dari bagaimana kemudian pola asuh alias parenting ini dihadirkan dengan membangun adab anak sejak usia dini. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Untuk pagi ini, sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah, insya Allah kita ingin ngebahas ya tentang penanaman adab anak sejak dini. Berarti harus kita pahami dulu itu apa sih yang dinamakan adab itu ya. Kalau dalam aturan Islam tentunya akan merujuk kepada akhlak ya. Jadi antara iman, Islam, kemudian nanti dia menjadi seorang yang muttaqin dan insya Allah menjadi muhsinin gitu ya. Jadi dia meyakini, kemudian dia memang muslim, kemudian juga dia seorang yang bertakwa dan merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Cuman kan prosesnya ini buat anak-anak, tentu sejak suami dan istri bertemu, memahatkan janji, ya, memandukan cinta dan kasih sayangnya karena Allah. Pastinya tujuannya ingin membentuk rumah tangga yang penuh komitmen, ya. Dia perlu orang tua dulu yang benar-benar nikah sah gitu. Karena sekarang ini ada anak di luar nikah gitu kan. Jadi orang tua sih iya, jadi anak iya, tapi hubungan mereka tidak terikat perkawinan. Nah, itu bukan dari Islam ya. Jadi kalaupun sejak dini, sejak akad nikah ya, sejak ijab kabulnya, kemudian sejak di dalam rahim mereka telah dibesarkan oleh kedua orang tua yang sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Di

sebenarnya kita ketahui dulu. Kalau dalam Islam kan ada pembiasaan dulu benar-benar sholatnya benar ya, antara 7 sampai 10 tahun itu masa-masa yang harus sudah bisa sholat, berarti dilatih sebelum itu ya. Jadi adab yang harus kita kenalkan kepada anak itu adab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang meyakini keesaan Allah ya. Jadi bersyahadatnya itu benar-benar mengimani Allah dan Rasulnya. Nah ini kan di dalam keluarga perlu komitmen ya, orang tua itu melaksanakan sholat ya. Adab apapun kalau hanya sekedar berbuat baik gitu ya, melatih mendidik anak gitu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, tapi tanpa ada aturan agama tidak menjadi kebenaran mutlak ya. Nah makanya pendidikan itu ya, adab tadi, pendidikan tadi pasti perlu ilmu kan. Tapi ilmu dan adab tinggi mana? Tinggi adab. Karena ini kesimpulan dari para ulama yang mengambil ayat-ayat Quran untuk kita yakini itu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW itu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima solihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus hanya untuk ini, mohon maaf hadis ya, mohon maaf hadis hadis saya ulang lagi, hadis Baihaqi ya, mohon maaf. Jadi hadis jadi sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Ini hadis dalam hadis Baihaqi, innama bu'istu liutamima solihal akhlaq. Kalau Al-Qur'an juga ada ya yang menyampaikan di surat Al-Qalam ya ayat 4. Ya, jadi di sini dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jadi akhlak dari beliaulah gitu ya yang diutus Allah, dan kemudian itu yang menjadikan ilmu tidak akan bisa berguna ya. Banyak sekarang anak-anak pintar ya, tapi keblinger gitu. Jadi karena adabnya itu dia masih, mohon maaf itu, membentak orang tua gitu kan ya. Kemudian tidak baik hubungan dengan sesama itu. Nah itu memang harus dicontohkan langsung oleh kedua orang tua ya, semasa dia di dalam rahim ibunya, ketika kelahirannya ayah dan ibu menjadi perantara ya. Karena nanti adab itu ada yang diajarkan di rumah, di sekolah ya, di lingkungannya, terutama sih yang penting yaitu dari rumah, kemudian ke masjid itu membentuk juga, selain ke tempat dia madrasahnya ataupun tempat dia mencari ilmu. Nah perkembangan anak itu kalau kita menelusurinya dari psikologi perkembangan, mereka itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tumbuh kembang ya, tahapannya itu ada yang masa bayi tadi ya, setelah lahir ini ya. Kemudian mereka butuh stimulasi, ada motorik kasar, halus, bahasa, dan kognitif ya. Makanya kan suka ada anak-anak bayi yang ya cekatannya, karena orang tuanya juga ke anak tuh sambil digendong, bukan digendong ya, diurus, pola asuhnya tuh dia bisa memperdengar bahasa ibunya gitu ya, bahasa Al-Qur'an gitu ya. Kalau motor kasar dan halus itu sebetulnya dikembangkannya nanti sih, sebenarnya lebih pesat lagi di usia

0: Baik. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Nampaknya kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, silakan kami undang kembali untuk bisa mengirimkannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana parenting atau pola asuh dalam membangun adab anak itu bisa kemudian diterapkan ataupun dididik sejak usia dini. Dan kalau pengalaman Anda seperti apa sahabat MK dalam mengasuh ataupun juga merawat dan mendampingi tumbuh kembang anak? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Sambil kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini. Dan Anda juga silakan bisa menyampaikan bagaimana laporan kualitas siaran di pagi hari ini sahabat MG. Apakah tersimak dengan baik atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan juga. Dan ternyata sahabat MK, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Teh Sasa, kita akan review kembali bahwasannya adab ini menjadi sesuatu yang di zaman sekarang perlu semakin ditingkatkan. Bagaimana kemudian adab ini bisa mendatangkan sebuah peradaban yang tentunya lebih baik. Bahkan Rasulullah memang diutus untuk memperbaiki akhlak di zaman itu sahabat MK. Ya Masya Allah, semakin tantangannya di zaman sekarang sudah berbasis dengan tidak sekedar fisik ya, tapi juga teknologi yang semakin canggih. Bahkan kali ini ada tidak hanya di dunia nyata, tapi juga perlu dihadirkan di dunia maya. Seperti apakah kemudian adab-adab tersebut perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar ini menjadi landasan ataupun juga alas dari segala akhlak sahabat MK yang nanti akan terus bisa dibangun. Anda juga silakan bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah kita sudah kembali terhubung bersama dengan Teh Sasa. Silakan Teh Sasa.
1: Iya, bismillah, alhamdulillah kita terhubung kembali. Mohon maaf tadi ada lockout dari sistem, entah biasa ujiannya di sini ya. Mudah-mudahan ini jadi adab kita untuk bersabar. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita baru awali dengan komitmen dari kedua orang tua dari sejak masa anak-anak itu ada berbagai usia ya. Nah, kita akan fokuskan ketika mereka usianya di dalam rahim, kemudian ketika lahir menjadi bayi dan kemudian menjadi balita, masa prasekolah dan masa di mana dia balig. Ya, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 12, 12 ke atas ya. Jadi sebetulnya tadi saya pakai aturan sholat aja ya, antara 7 sampai 10 itu udah harus sholatnya tidak bolong-bolong. Jadi anak-anak sekarang apakah tidak terdistraksi oleh sholatnya oleh gadget gitu ya. Jadi apa sih goals utamanya? Tadi kan dalam Rasul ajarkan, beliau dalam hadis riwayat Baihaqi, semuanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi adabnya itu pastinya merujuk kepada adab akhlak Rasul ya. Kalau dalam Quran tadi di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, sejak dini ya berarti ibu dan bapak harus sevisi dan misi gitu ya. Karena pendidikan itu pastinya akan dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Ya, ada bawaan ibu bapak gimana sih niatnya, nawaitunya apa nih gitu ya. Di dalam DNA kita memang ada ya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua masing-masing. Nah, nanti akan membentuk anak ini juga. Kemudian pola asuh ya. Ketika orang tua dia mencontohkan apa? Suara lembut gitu, suara yang kasar atau pemarah, itu pola asuh ya. Nah, stimulasi rangsangannya insya Allah ya, kalau anak yang masuk sekolah prasekolah atau TPA ya, biasanya mereka stimulasinya lebih cepat ya. Kemudian kebutuhan gizi, nutrisi ya, apapun juga yang dimakan, tapi kalau misalkan burger lagi, pizza lagi gitu kan, makanan-makanan fast food terus ya, pastinya junk food gitu ya. Padahal anak-anak suka, apalagi yang manis-manis ya, minuman manis, apa manis gitu. Jadi nutrisi tolonglah ya, ibu dan bapak introspeksi dulu gitu, apa sih yang dikasih ke anak, sehingga anak dalam perkembangan fisik ataupun kognitifnya agak kurang gitu ya, dalam arti seumur mereka ya, karena mereka masih tumbuh kan. Jadi fisik harus dijaga, kognitif, berpikir dia ya, cara memecahkan persoalan hidupnya, sosial emosional ya, la taghdub walakal jannah, misalkan jangan marah surga untukmu. Nah, itu ibunya harus jangan marah-marah. Kalau ngasih tahu ya kasih tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh, bagaimana caranya. Jadi orang tua tuh harus sabar gitu ya. Nggak boleh misalkan ada bapak-bapak ke anaknya, kurang ajar kamu. Wah, anak tuh kaget kan dikurang ajari. Ada apa gitu kan, provokator kamu. Wah, nakal kamu. Wah, ya walaupun mau mendidik tapi nggak gitu juga gitu. Diplototin juga gitu kan. Dicubit juga, kekerasan juga, disintruk juga. Ah, udah inalial itu luka anak. Walaupun anak belum bisa ngapa-ngapain di umur-umur pelajar. Nanti udah gede baliknya ada rasa sakit hati ya. Biasanya seperti itu, stimulasi yang buruk ya tetap dampak negatif pasti ada. Jadi untuk adab, orang tua tidak boleh ringan tangan ya. Kalau rajin bagus ya, ringan tangan yang rajin. Tapi kalau yang ringan tangan yang suka KDRT itu bukan contoh adab dalam Islam. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan salam duluan, menatapnya setara dengan tinggi anak gitu kan. Kemudian juga pada cucu beliau, misalkan contohnya walaupun naik ke punggung beliau ketika beliau sedang sholat, Hasan dan Husain tidak kemudian dimarah-marahin atau ada kekerasan nonverbal ya. Rasul tetap menjaga supaya jangan cucunya ini jatuh gitu ya. Pastinya seperti itu karena beliau itu contoh uswah hasanah siapapun ya, rumah tangga kita yang penuh kekurangan ini gitu ya. Kata ibu-ibu sama bapak-bapak tuh, ya tes saja kali ya, banyak kekurangannya. Iyalah ada kekurangan ya, setiap orang pasti belajar dari kesalahan. Nah, kemudian tadi bahasa dia harus belajar juga ya, antara orang tua ke anak-anak ke orang tua itu, yang lebih muda pada yang lebih tua gitu kan, ucapkan salam juga kan. Kemudian religiusitas gitu ya, ya adab-adab dia dalam beribadah gitu ya, pada hablum minallah dan hablum minannas, kepada alam semesta gitu. Jangan sampai dia juga membuli hewan-hewan misalkan ya. Insya Allah itu, jadi adab itu sebenarnya apa sih rangkumannya akhirnya gitu ya. Ya sebenarnya itu ada beberapa poin tadi yang sudah kita ungkapkan. Dia akan ada satu pendidikan atau melatih dirinya oleh keluarga, terutama lingkungan fa'abawahu ya, lingkungan pertama dia di keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai akhlak agama Islam gitu ya. Ilmu dengan adab lebih tinggi mana? Kalau kesimpulan dari hadis dan Quran tadi, orang yang berilmu tapi harus beradab gitu. Jangan sampai dia punya ilmu tinggi ya, pintar banget gitu, tapi curang gitu, pintar banget tapi untuk mendzalimi gitu kan, untuk menipu, berbohong, itu gak beradab ya. Jadi insya Allah diajarkan untuk merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, ya, menjadi orang yang muhsinin. Kemudian dia selalu bersyukur, ya tentunya dia bersabar juga dan selalu melaksanakan ibadah yang wajib, ya, di samping yang sunnah, terutama sholat 5 waktu harus tepat waktu. Dan itu diajarkannya di antara 7-10 kah sebelum itu. Itu 7-10 tuh ya bukan berarti dipukul, ya, dikasih tahu ringan gitu, ya. Ada bukan dipukul. Jadi secara pelatihan anak itu sudah bisa diingatkan lebih tegas gitu, ya. Nah, kemudian insyaallah itu yang menjadi harapan orang tua, ya, supaya mereka beradabnya akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Dan kemudian juga insya Allah dengan doa-doa dari waktu ke waktu ibu dan bapak, dan juga ibu dan bapak melatih diri juga untuk selalu sabar dan syukur, ya, atas titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat Syifa, kalau ada pertanyaan atau yang mau menambahkan dan berbagi pengalaman di MK Pagi Muslimah Parenting Membangun Adab Anak Sejak Usia Dini, dipersilahkan.
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Teh Sasa atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, itu dia sebagai pembuka sajian ilmu, karena intinya adalah berdiskusi, ya Teh Sasa. Mudah-mudahan ini makin banyak juga insight dari para orang tua, ayah bunda, yang kemudian sahabat MK sekalian dalam mendidik anak, khususnya terkait dengan adab sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung ikut berdiskusi bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda sahabat MK, silakan. Dan kita akan segera diskusikan bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini. Alhamdulillah, mungkin ini sedikit keluar tema begitu Teh Sasa. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya, ada sahabat Hera Fadilah di Bandung Teh Sasa. Kali ini izin bertanya, tadi kalau mengingat sekarang bulan Muharram, itu kan bulan awal dan sani. Apa artinya awal dan sani itu, katanya dari sahabat Hera Fadilah di Bandung Teh Sasa.
1: Ya, untuk tadi sahabat siapa?
0: Hera Fadilah.
1: Ya, bismillah ya. Untuk Fadilah, sahabat kita yang bertanya di pagi ini, bulan awal atau ya bulan sani itu merujuk pada bulan di kalender Hijriah gitu ya. Karena ada bulan ketiga dan keempat dalam penanggalan Islam, ada Rabiul Awal dan Rabiul Sani gitu. Jadi bulan dalam Hijriah itu kan memang beda dengan bulan kalender Masehi gitu ya. Ini biasanya untuk panduan hari-hari penting, hari-hari ibadah gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa merujuk misalkan untuk saum Ramadan, untuk Idul Adha gitu kan. Jadi memang untuk bulan-bulan dilarang juga untuk berperang gitu kan, kecuali ada yang memerangi ya. Jadi memang ini umat Islam itu teratur gitu hidupnya ya. Jadi memang bulan awal, Rabiul Awal, Rabiul Sani, nah itu kan ada di dalam bulan Hijriah kita ini. Insya Allah untuk urusan-urusan, kalau Rabiul Awal itu sebenarnya bulan ketiga dalam kalender Islam gitu kan. Biasanya dihadirkan rata-rata umat Indonesia itu, Islam Muslim Indonesia tuh ke Maulid gitu ya, peringati Maulid. Tapi kan ada pendapat dua, ya, ada yang tidak mengikuti Maulidan karena diidentikan dengan Natalan gitu kan, kan Maulid itu kelahiran gitu. Jadi ya Rabiul Awal ya tetap saja bulan ketiga dalam kalender Islam, Rabiul Sani atau Rabiul Akhir ya bulan keempat dalam kalender Islam gitu. Jadi biasanya ini udah musim semi gitu. Tapi kalau di Indonesia kan musim hujan dan musim kemarau gitu ya, jadi tidak ada musim semi ya. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk penjelasannya. Dan kita sapa juga kali ini ada Ibu Yanti di Antapani begitu. Alhamdulillah bisa menyimak pagi hari ini. Dan Ini Masya Allah terkait dengan parenting ya. Kalau Ibu Yanti ternyata Alhamdulillah sudah memberi contoh kepada anak untuk sholat tepat waktu, bersedekah, tilawah. Alhamdulillah sudah mulai diterapkan. Doa terbaiknya untuk Teh Sasa dan juga Ustaz Aam katanya, sehat selalu istiqomah berdakwah. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya ini tampaknya menjadi contoh adalah kunci terbaiknya ya Teh Sasa.
1: Iya betul, Alhamdulillah tadi udah ada tilawahnya, ada sedekahnya, selain sholatnya ya tadi, Masya Allah.
0: Alhamdulillah, dan nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri Teh Sasa, ketika orang tua sudah memberikan contoh, tapi qadarullah anaknya belum bisa mengikuti, ini seperti apa sarannya Teh Sasa?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya kalau misalkan orang tuanya insya Allah ya komitmen, tapi ternyata anak zaman now tuh nggak cukup bergaul di dalam keluarga kan, juga pasti ada teman-teman gaulnya gitu. Nah ini tarik menarik nanti dia ngikuti pergaulan yang di luar kah atau komitmen dia terhadap Allah. Makanya yang harus ditanamkan adalah dia menyadari dia sebagai ciptaan Allah gitu, punya aturan-aturan hidupnya itu akan selamat dunia dan akhirat gitu. Dia kalau tentang agama jangan alergi. Kan ada anak-anak sekarang yang udahlah dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit akhirat gitu. Jadi kok sepertinya keakhiratan itu jauh gitu ya. Karena ya itu biasanya materialistik abis gitu. Hidupnya ya cuman hedon gitu ya. Dari penikmat duniawi abis. Nah makanya ibu dan bapaknya memang contohnya harus sama. Kalau ibu sama bapak sama-sama saling menunjukkan kasih sayang di depan anak gitu. Bapak menghormati ibu, memuliakan satu sama lain. Yang harus mencontohkan tuh bapak sebetulnya, Bu, ya. Di kajian MQ pagi muslimah mudah-mudahan ya subhanallah atau masyaallah tabarakallah para ayah juga ikut hadir ya. Karena kalau qawam atau pemimpinnya tidak komitmen, rata-rata ibu-ibu bergerak sendiri agak timpang juga ada gitu. Karena figur ayah tuh gak bisa diganti sama figur ibu ya, meskipun yang dimuliakan tuh ibu sampai disebutkan 3 kali, tapi tetap ayah harus ada gitu. Ya minimal penggantinya lah bisa paman, bisa kakek gitu, bisa saudara kandung laki-laki, bisa guru di sekolahnya. Jadi emang problematik anak-anak zaman now tuh fatherless gitu ya. Jadi walaupun ada ayahnya tapi tidak berperan ya, ada cuman figur doang tapi tidak, gimana sih bonding ya, bonding ada ikatan gitu, main bareng sama anak gitu ya. Ketika mulai dari batita, balita, bayi itu kan ayah tuh harus ikut aktif ya, nggak tiba-tiba ini anak udah dewasa butuh pulsa, ayah butuh pulsa, oh, udah ayah butuh rekening transfer. Sedangkan spiritualitas adabnya bagaimana dia memaintenance kehadiran Allah dalam dirinya, rasa syukur, sabar. Nanti dia kalau laki-laki menjadi pencari nafkah dalam rumah tangganya, menjadi orang yang harus bisa rajin gitu ya, selain tanggung jawab terhadap istri dan anak gitu. Biasanya problematikanya itu gitu, super sibuk lah bapaknya gitu. Kan biasanya ibu aja yang disalahin. Kalau ibu mah udah standby gitu ya, dibawa relax juga, udah kamu insya Allah ditanggung semuanya, gak usah banyak pikiran. Ternyata rata-rata para bapak sekarang itu ada yang sebagian ya, tapi banyak biasanya ibu itu ganda jadinya, menjadi bapak juga jadi ibu juga, padahal dalam rumah tangga, apalagi yang udah single mom gitu ya, karena proses kematian ataupun juga perceraian. Jadi seperti itu Bu ya, mudah-mudahan kompak dulu ibu dan bapak sehingga anak bisa cukup kasih sayangnya di rumah gitu. Sehingga adab yang ibu bapak contohkan nempel. Terus ditambah dengan kisah Al-Qasas tentang para nabi dan rasul. Heroiknya mereka, surgawi mereka gitu ya. Mereka kan dijamin surga, ada sahabat nabi yang jamin surga. Para khalifah juga atau umul mukminin. Nah itu bagian keseharian, jadi gak figur-figurnya tuh figur-figur yang zaman sekarang, dari Korea lah atau dari Hollywood lah, Bollywood gitu, atau dari selebgram. Nah, akhirnya anak kan nggak punya adab gitu ya, kalau selebgramnya marah-marahin netizen atau selalu apa ya, sekarang itu ada aplikasi kerjaannya ngegosip terus, merosting terus. Nah, tuh anak-anak zaman itu kalau tontonannya seperti itu akan memang berat gitu. Ibu harus banyak-banyak apa ya, tobatan nasuha lah. Berdoa aja mudah-mudahan anak-anak dihindarkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar keluarga. Kalau keluarganya udah fondasinya bagus. Kalau belum ya kita sama-sama perbaiki bareng insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ya Bu.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa untuk ilmunya dan berbagi nasihatnya di pagi hari ini. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Din Rahmawati dari Manggar Belitung Timur. Masya Allah. Disampaikan ini bertanya bagaimana kemudian cara untuk mengajarkan adab terhadap anak yang sudah terlanjur besar seperti SMP dan SMA, khususnya di era digital seperti sekarang Teh Sasa.
1: Ya, betul sekali. Mereka itu sudah punya ini ya, goriza, ada keinginan gitu ya. Mau milih apa gitu. Kalau dulu kan dipilihkan. Biasanya mau baju aja dulu kalau anak masih balita, biasanya ya kita yang beli gitu ya. Kita cocokkan aja dengan ukuran badannya. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah punya keinginan melihat model gitu kan. Bahkan agak tawar-menawar ya kalau untuk jilbab tuh. Rata-rata di umur-umur berapa ibu menanamkan jilbab? Sebaiknya sejak dini ya, walaupun dia tuh belum wajib gitu. Jadi dia udah merasa bahwa oh muslimah itu harus tertutup auratnya, walaupun dia belum haid gitu. Jadi emang harus ada komitmen-komitmen. Terus misalkan dia minta, aku minta dibuka ya jilbabnya. Ya tapi begitu kamu haid, itu ada awal dari gak bisa lepas lagi. Jadi dia juga paham gitu ya, tahu juga tentang penanaman akhlak dalam bergaul gitu ya, lawan jenis ini harus ditanamkan bapaknya sih sebenarnya. Kenapa ada anak perempuan yang pacaran? Karena bapaknya longgar, bapaknya nggak ada di rumah gitu. Kalau bapaknya ada di rumah, yang datang ke rumah juga pasti segan gitu. Maksudnya segan bukan takut ya, maksudnya akan menjaga adab gitu ya kan, tahu gitu itu tuh anak perempuan orang gitu ya, dinikahi belum bisa, dinafkahi belum gitu, tapi pengen diajak keluar. Nah ayah yang ready, yang benar-benar soleh, itu dia akan tanya, kamu siapa gitu, mama papanya ada gitu kan, mau kemana jalannya gitu, ya kita antar juga, jadi diikutin gitu sampai ke hari nikah. Ini kalau bapaknya malah ngurusin yang lain, sibuk terus gitu, anak-anak tumbuh sendiri tanpa pengawalan, jadi lost gitu, lost generation gitu. Jadi rata-rata anak-anak zaman now itu akhirnya larinya ke digital. Karena digital itu dia bisa lihat apapun, berkenalan dengan siapapun, dan bisa tahu apapun gitu ya. Berselancar di digital itu membuat otaknya dia jadi penuh dengan hal-hal yang madorotnya ada, manfaatnya ada. Nah dia kalau tidak ada bimbingan orang tua, kasih sayang, maka dia motherless dan fatherless, ada ruang yang kosong gitu ya, dia asik sendiri gitu. Ibu bapaknya ada di depannya, ditanya-tanya juga gak ngejawab gitu. Kamu mau pilih apa? Misalkan lagi di rumah makan, mau makan sate atau makan nasi goreng? Diam aja, ternyata sibuk ya gitu kan. Terus nanti, hah? Apa? Nah, itu jadi rentang perhatiannya juga tidak ke orang gitu ya, langsung ke digital. Nah kalau udah terjadi karena udah dewasa, bagaimana gitu ya, memang ada masa di mana kita kecolongan gitu, atau memang kita lalai ya. Sebagai orang tua istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Kalau ada anaknya juga sering minta maaf ya, minta maaf dalam arti bukan berarti kesalahan itu harus ada ya, di anak tuh dipeluk lagi gitu, dirangkul lagi gitu. Barangkali kita terlalu sibuk atau pernah juga menyakiti ya. Anak-anak zaman now tuh daripada ribut sama orang rumah, ya udah aja main sama temen, terus di kafe-kafe online gitu kan. Nah, jadi memang gampang sekali mereka akan mencari tempat yang nyaman buat dia tanpa ada kehadiran orang tua gitu. Nah ini sebetulnya belum tentu juga dia ingat sholat lagi pas jam adzan subuh baru tidur, karena semalam tuh terus scrolling atau ngegame gitu. Nah ini ibu-ibu rata-rata atau bapak-bapak yang masih peduli tuh sedih gitu ya. diketok aja pintunya. Nah, subuh dulu, ya. Nah, subuh dulu, ya. Dua kali nggak keluar, tiga kali, ya udah tahu, ya udah tiga kali, ya udah gitu. Ibu hanya istighfar aja. Oh, berarti dia lebih memilih hawa nafsunya dibanding ingat Robnya, ingat Rob tuh ingat Allahnya. Nah, jadi kenapa anak menolak? Karena dia tidak ada Allah. Jadi sebenarnya adab paling berat itu mengajarkan dan mengenalkan, menanamkan ada Allah. Pemilik dia itu bukan digital, bukan ibu, bukan bapak, bukan dirinya sendiri, itu Allah. Dia punya kewajiban terhadap Allah gitu, untuk menjadi muhsinin tadi, tapi ya untuk menjadi ibadur rahman gitu. Nah, jadi orang-orang yang tahu manfaat digital digunakan, tapi seperlunya gitu. Nah, ini ibu gimana ya, atau bapak ya, kita introspeksi aja, mudah-mudahan dengan doa, dengan contoh teladan ibu bapak, dengan nasihat, dengan kebersamaan waktu, bisa akhirnya anak itu dapat hidayah gitu ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Sasa untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita dari Lok Sumawe, ada Pak Tommy yang bergabung. Jika anak kita sudah bersikap yang kurang kita sukai, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Tindakan kita seperti apa harusnya Teh Sasa? Karena kalau kita kasih tahu anak tersebut, ini Iqodoroh ternyata justru malah melawan ketika dinasehati. Dan bagaimana juga cara menasehatinya dengan cara yang terbaik agar mau mendengarkan Teh Sasa?
1: Ya, ini memang ujian ya Pak ya. Kita sadarilah, kita juga orang tua. Siapa tahu kalau pasan dulu pernah memaki itu, walaupun dalam hati, terus istighfar gitu ya. Nah, sekarang anak malah dia yang berani gitu ya, berani bisa memarahi, bisa berontak gitu ya. Disinilah ujian orang tua ya, bahwa anak itu menjadi fitnatun ya, ujian gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan doa bapak, ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta kepada Allah ya, pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati ataupun mata, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita dulu tapi yang bertakwanya gitu ya. Yang ngedoa tapi ijabah tuh kalau kitanya juga insya Allah melaksanakan apa yang diatur oleh Allah. Nah, kita introspeksi ya, apakah selama ini kita kurang waktu dengan anak, kurang juga fasilitas, dalam arti bukan fasilitas disayang semua harus dikasih ya, tapi yang hal-hal inti itu, fasilitas dia untuk misalkan punya Quran gak dia itu kan. Nah, kalau dia udah punya ya, ibu bapak yang mau tilawah bareng gitu ya, contohkan di depan anak. Tapi kan ini udah lewat ya, anaknya udah ada kebiasaan, pembiasaan itu ya, adab-adab dia untuk bergaul, untuk berkata kepada orang tua yang tadi agak melawan itu. Karena bisa jadi pernah ibu dan bapak juga dalam kehidupan tidak selamanya sabar terhadap anak gitu. Jadi anak akhirnya pas udah gede itu dia meluap gitu ya. Nah, untuk bila mendaliknya kita sakit hati. Nah, tambah jauh nanti, lebih baik maafkan gitu ya, kasih dia kasih sayang gitu. Jadi sebenarnya memang dalam keluarga itu ya, di Atagabun ada ayat yang memberitahu kita bahwa anak itu adalah natun. Atagabun ayat 15 ya. Jadi innama amwalukum ya wa auladukum fitnah ya, wallahu indahu ajrun. Jadi sungguhnya dan anak-anakmu hanyalah ujian bagi kamu di sisi Allah hal yang besar. Ya, anak gitu ya, memfasilitasi rasa apa ya, kasih sayang yang dibutuhkan anak. Kalau fasilitas kan tadi sesuai dan kebutuhan dia ya. Jadi insya Allah kecintaan pada orang tua karena Allah nantinya. digambarkan oleh bapak tuh ibu, ibu dan bapak tuh sayang kamu. Kalau belum memberi bukan karena tidak jadi pat. Dikasih sayang ibu dan bapak tuh harus diobrolin gitu ya. Harus bilang, diusap kepalanya. Kemudian ada waktu bersama. Jadi safar ya. Perjalanan kita rihlah gitu ya, wisata ataupun apapun bentuknya, kebersamaan itu penting ya. Gak hanya kerja terus ya, jadi ngomel terus. Nah itu akhirnya anak juga terbentuk pusing gitu, lihat mamah dan papa mah ribut aja, berantem atau mel aja, ngasih tahu tapi nggak pernah isi tahu hati aku gitu. Jadi dia punya negative thinking terhadap robnya, negative thinking juga terhadap orang tuanya. Yang bagus tuh kan dia husnuzon, Allah ngasih orang tua tipe gini tuh supaya aku lebih soleh gitu ya. Alhamdulillah orang tua aku udah soleh, aku harus lebih soleh dari mereka. Nah anak yang begitu kan itu anak-anak yang kurota ayun ya. Jadi emang kalau sekarang ibu dan bapak diuji dan anak yang fitnatun tadi ya, kata Kebun ayat 15, insya Allah lah itu jadi pahala buat kesabaran dan rasa syukur ibu dan bapak. Dan insya Allah anak itu juga kita doakan, siapa tahu nanti dapat hidayah itu ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan nampaknya karena waktu kita yang terbatas, Teh Sasa, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, bagaimana kemudian adab dan akhlak ini menjadi dasar dari parenting. Silakan Teh Sasa.
1: Iya, bismillah ibu dan bapak, sahabat MK pagi muslimah, insya Allah siapapun kedua orang tua tidak ada yang sempurna, begitu pula anak, kita sama-sama saling menguji keimanan dan kesabaran. Tapi insya Allah tujuan kita ingin bertemu lagi nanti kelak di akhirat, mudah-mudahan keluarga kita masing-masing. Jadi jalan kita lebih lagi kepada adab ataupun akhlak tani yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berilmu boleh, tetapi tetap dengan adabnya, yaitu seorang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin tawadu ya, sampai semakin rendah hati, tidak sombong, dan tentunya dia akan beribadah menjadi hamba yang muhsinin, yang selalu merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Sejak usia dini jelas, karena anak-anak itu tidak tumbuh dalam satu hari, tapi dalam proses yang panjang. Mudah-mudahan itu jadi jalan jariah kita bersama, ibu dan anak, bapak dan anak. Ana min azwajina wa dzurriyyatina aj'alna lil muttaqina imama. Itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa dan sahabat MK pagi muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah sahabat MK, alhamdulillah sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini berkaitan dengan ilmu pengasuhan anak untuk membangun adab anak sejak usia dini sudah kita simak. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Sasa ini menjadi amal jariah. Sahabat MK, kita sama-sama doakan yang terbaik untuk guru kita menjadi ladang amal soleh, dan tentunya agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Kita ingat kembali bahwasannya di tengah luka dan derita yang masih terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Bruli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang
1: Radio
0: ada di genggaman kita.
1: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahce teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Muhun, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mage semangat si hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar manya. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nya manya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Punten, sangat berpasangan amin Bapak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa saberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ye ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungdung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejeb di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasana mah ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Mohon, Ma teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai ringgihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.